0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
3: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
4: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada yang di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
5: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
2: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India, gitu ya. Si kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
5: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Banyak ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
5: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
0: Kereta api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui kereta api The Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai The Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Rut KAI, Bobby Rashidin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan kereta api The Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya. Yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam kereta. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua polanya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan, menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Pak Tiro sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VIP tamu negara ini kan sekarang kelompok keliling Indonesia nih, moda transportasi masih dengan negara belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, sebenarnya soal tamu negara kita bisa memperkenalkan wasra antara budaya kita, kuliner dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mak segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan, nanti satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum kereta api di Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun kereta api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
0: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar, sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa buat apa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton, sudah tiba dari tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik, dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga khususnya Pontianak Timur. Ini kan di Parit Mayor Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1000 meter kubik atau 1000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Tidak perlu nyebrang ke Mambojo.
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an. Yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan.

0: Pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
1: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan perjadwalan 2 hari sekali, tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
0: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Model Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
2: Ini tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
0: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
4: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
5: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa.
7: Luar biasa.
6: Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQ Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua.

0: dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTHI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTHI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTHI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTHI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTHI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaran Musabaqah Tilawatil Quran MTHI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Tad Yasin saat penutupan MTHI Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTHI. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTHI Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Tad Yasin, MTHI tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTHI di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTHI berikutnya, Tad Yasin menilai integritas dan marwah MTHI perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTHI Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTHI ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Husain, silakan. Brigadir Husain, silakan laporannya. Halo Brigadir Husain. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Husain untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas Palembang dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Husain, silakan informasinya.
3: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan, didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat, kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, setelah tadi warta berita sentral, selanjutnya kita update informasi perkiraan cuaca untuk Sumatera Barat. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan dapatkan langsung dari BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan. Ada di line telepon kita ada Mas Edo dari BMKG Minangkabau. Selamat pagi Mas Edo.
2: Selamat pagi juga Mas
1: Edo. Apa kabar pagi ini Mas Edo?
2: Kabar baik,
1: Mas. Alhamdulillah baik. Mas Edo, langsung kita update untuk perkiraan cuaca kesempatan pagi hari ini. Silakan Mas Edo langsung sampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Padang.
2: Baik, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan hari Minggu 20 September 2026. Untuk perkiraan pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 Kota, Payakumbu, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Sijunjung dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hari, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian dini hari, cuaca Sumatera Barat diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah 50 Kota. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Kita tidak terdapat peringatan dini untuk 24 jam ke depan. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id. Aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store, serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian, Mas Ian.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Edo untuk informasinya pagi hari ini. Selamat Mas Edo, selamat bertugas dan rekan-rekan di sana, sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian, informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Waktu itu aku putus asa. Aku lagi butuh uang. Aku gak tahu harus gimana. Aku gak tahu harus apa lagi. Aku terpaksa minjam di sana. Aku pikir ini solusi. Tapi ternyata ini petaka.
1: Sudah banyak yang seperti ini. Katakan tidak pada pinjol ilegal.
2: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Plus Info.
1: Gerakan masyarakat gemar makan ikan, gemar ikan terus digaungkan di Kabupaten Padang Pariaman sebagai upaya mendorong masyarakat, khususnya anak-anak, dan membangun kebiasaan konsumsi ikan sejak usia dini. Dan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Forikan Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristanti Aziz, mengatakan para orang tua menjadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga. Menurutnya, kebiasaan mengkonsumsi ikan perlu ditanamkan sejak anak-anak masih berada dalam usia pertumbuhan. Dan ia menekankan ikan tidak hanya mudah diperoleh, tapi juga memiliki kandungan protein dan berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, menurutnya edukasi gemar ikan tidak cukup hanya menyampaikan manfaat ikan secara teori. Anak-anak dan orang tua juga perlu diberikan pengalaman langsung bahwa ikan dapat diolah menjadi berbagai menu yang sehat sekaligus menggugah selera. Lengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti program atau paket siaran kesempatan pagi hari ini, yaitunya paket ibadah minggu. Dan dimanapun Anda berada, berikut mimbar Kristen Filira Simanjuntak yang membahas kaitan dengan bersaksi melalui perkataan. Selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat pagi pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Baik, saya Evilira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat dalam acara Mimbar Kristen. Baik pendengar RRI Kota Padang, sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan dan kita boleh membacanya serta mempelajarinya, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Kami memohon agar Roh Kudus membimbing kami sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk menggunakan perkataan yang membangun, penuh kasih, dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada, firman Tuhan menyapa kita pada kesempatan kali ini yang diberikan oleh Tuhan dari Kolose 4 ayat 6. Begini firman Tuhan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 dengan tema bersaksi melalui perkataan yang penuh kasih dan hikmat. Perkataan adalah ucapan yang kita lontarkan, yang kita keluarkan. Namun perkataan itu sering kita sehari-hari mengucapkan apakah itu baik atau yang tidak baik. Saudara-saudaraku, setiap hari kita menggunakan perkataan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkataan memiliki kekuatan yang besar, dapat menghibur, menguatkan, membangun. Tetapi juga saudaraku, perkataan yang kita keluarkan untuk berkomunikasi dapat melukai dan menghancurkan seseorang. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan perkataan yang mencerminkan kasih Kristus. Kolose pasal 4 ayat 6 ini saudaraku mengajarkan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita hendaknya penuh kasih dan hikmat. Dengan demikian, melalui perkataan kita, orang lain itu dapat melihat karakter Kristus dan menerima kesaksian tentang kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar RRI Kota Padang, dimanapun kita berada, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus tentunya kepada jemaat di Kolose. Nah, pada waktu itu, jemaat menghadapi berbagai pengajaran yang dapat menyesatkan iman mereka. Paulus menasehati mereka agar tetap hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam pasal 4 ini, saudaraku, Paulus memberikan petunjuk praktis mengenai kehidupan orang percaya, termasuk bagaimana berbicara dengan orang lain. Ia mengingatkan bahwa perkataan yang penuh kasih dan hikmat itu merupakan salah satu bentuk kesaksian yang efektif kepada sesama, baik kepada orang percaya maupun yang belum mengenal Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu
harus memberi jawaban kepada setiap orang. Ayat ini, saudaraku, mengandung makna dan pelajaran yang penting bagi kita. Ada beberapa hal yang diajarkan untuk kita. Yang pertama, perkataan harus penuh kasih. Bagaimana perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus penuh

aku. Hikmat membantu kita mengetahui kapan harus berbicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana cara menyampaikannya. Tentu tidak semua hal harus diucapkan tanpa pertimbangan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin ketiga adalah perkataan menjadi sarana kesaksian. Kalau kita memandang atau menjurus sudut dari kesaksian. Kesaksian tentu kita beranggapan bahwasanya di dalam pengadilan, di dalam hukum, tentu kita bersaksi. Nah, bersaksi ini saudaraku artinya membuktikan apa yang sebenarnya. Artinya saudaraku, melalui kata-kata yang baik, sopan, dan penuh kasih, kita dapat menunjukkan karakter Kristus. Banyak orang menilai iman seseorang melalui cara ia berbicara. Artinya kesaksian ini harus dibarengi atau diikuti dengan kejujuran. Poin keempat, siap memberi jawaban kepada setiap orang. Artinya saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita perlu siap menjelaskan iman dan pengharapan yang kita miliki dengan sikap yang baik dan menghormati orang lain. Mari saudaraku, kita mengkoreksi diri kita. Apakah empat poin itu pernahkah kita lakukan atau tidak di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah sering poin yang empat ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu keluarga, baik itu masyarakat, atau orang yang berada di sekitar kita, atau sahabat, orang tua, dan sebagainya? Apakah ucapan yang keluar dari mulut kita itu, perkataan itu sudah penuh kasihkah? Sudah berisi hikmatkah? Sudah menjadi sarana kesaksiankah? Atau siap sudah memberi jawaban kepada setiap orang? Mari saudaraku, kita renungkan pribadi kita masing-masing tentang perkataan yang selama ini kita keluarkan. Apakah perkataan itu dapat menyakiti perasaan orang lain? Apakah perkataan itu dapat menghina orang lain? Coba kita bandingkan dengan Tuhan. Memang saudaraku, kita bukan Tuhan, kita manusia, tetapi kita mau belajar menjadi yang baik di hadapan Tuhan. Ada ilustrasi yang saya berikan saudaraku. Seorang karyawan bekerja di sebuah kantor. Ketika menghadapi masalah, rekan-rekannya sering marah dan saling menyalahkan. Namun, karyawan tersebut selalu berbicara dengan tenang, sopan, dan berusaha mencari solusi. Suatu hari, seorang rekannya bertanya, "Mengapa kamu selalu sabar dan tidak mudah marah?" Tentunya karyawan itu menjawab. Kesempatan itu digunakan untuk menjelaskan bahwa ia belajar hidup menurut ajaran Tuhan Yesus. Melalui perkataan yang penuh kasih, ia menjadi saksi Kristus di tempat kerjanya. Itu hal yang sepele, saudaraku. Jika kita simak dengan ilustrasi yang saya berikan tadi, mungkin tanpa sengaja kita pernah melakukan hal itu. Kita dapat menjadi Kristus. Kita menjadi Kristus di tempat di mana kita berada. Baik itu di lingkungan keluarga kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat, atau baik di sekitar lingkungan kita berada.
Nah, ilustrasi ini, saudaraku, menunjukkan bahwa kesaksian

tidak selalu melalui khotbah. Ingat saudaraku, kesaksian tidak selalu melalui khotbah, tetapi juga melalui cara kita berbicara setiap harinya, setiap waktunya. Nah, ketika kita berdoa, kita juga berkata yang baik kepada Tuhan. Apalagi saudaraku, ketika kita berbicara kepada manusia atau orang lain. Karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Kita sama semuanya di hadapan Tuhan. Tak ada bedanya saudaraku. Baik itu si pintar, si bodoh, si kaya, si miskin, dan sebagainya. Namun Tuhan memandang kita itu sama semuanya saudaraku. Mari saudaraku, kita lihat cara kita bicara, perkataan yang kita keluarkan. Ada cara untuk menerapkan Kolose pasal 4 ayat 6 ini saudaraku, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbicara dengan sopan, baik itu kepada orang tua, anak-anak murid dengan gurunya, baik itu kepada pemimpin di tempat kita bekerja, atau kepada sesama kita. Nah, yang kedua, menghindari kata-kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Karena itu semuanya tidak ada berguna, saudaraku. Karena itu juga sia-sia di hadapan Tuhan. Jika kita berbicara dengan kata kasar, fitnah, gosip, dan hinaan. Yang ketiga, mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Jangan mengucapkan kata-kata yang dapat menjatuhkan kepada orang lain. Mari kita saling membangun. Yang keempat, mendengarkan terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika ada lawan bicara kita ingin mengeluarkan perasaannya, ingin menuangkan segala yang ada di dalam pikirannya melalui perkataan atau melalui bicara mereka, hendaknya kita terlebih dahulu mendengar sebelum berbicara. Nah, setelah mereka selesai berbicara, baru kita bicara. Yang kelima, menyampaikan kebenaran dengan kasih. Menyampaikan kebenaran artinya, saudaraku, kita mempunyai kejujuran untuk berbicara. Yang keenam, menggunakan media sosial secara bijaksana dan tidak menyebarkan kebencian. Ini pasti sering terjadi, saudaraku. Cara kita menggunakan media sosial, baik itu merupakan Facebook, TikTok, Instagram, atau YouTube. Mari kita secara bijaksana menyikapi cara perkataan dan bicara kita tanpa adanya menyebarkan kebencian, kemarahan bagi orang lain. Nah, yang terakhir, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi teladan dalam komunikasi yang baik di rumah. Sering di dalam keluarga, anak ribut dengan anak, atau anak ribut dengan orang tua, atau orang tua ribut dengan anaknya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan, kata-kata yang menyinggung perasaan di dalam keluarga tersebut, kata-kata yang menghina perasaan di dalam keluarga tersebut, baik itu di rumah, tidak hanya di rumah, di sekolah, di gereja, atau
atau di masyarakat, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, mari kita bersama-sama memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang baik dan sopan, penuh kasih. Mari kita ubah itu, agar nanti lawan bicara kita juga dengan damai, rukun, dan bersuka cita. Itulah yang dapat kita wujudkan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose 4 ayat 6 mengajarkan bahwa perkataan orang percaya harus selalu penuh kasih dan hikmat. Cara kita berbicara itu, saudaraku, mencerminkan iman dan karakter kita sebagai pengikut Kristus. Bagaimana Kristus sudah menunjukkan karakternya berbicara kepada kita manusia sebagai orang yang berdosa. Ketika perkataan kita membangun, menghibur, dan membawa damai, kita sedang menjadi saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, gunakanlah kata-kata yang membawa berkat, bukan kata-kata yang dapat melukai hati orang lain. Dengan perkataan yang penuh kasih dan hikmat, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini. Ajarlah kami untuk menjaga perkataan kami agar selalu penuh kasih, hikmat, dan kebenaran. Jauhkan kami dari perkataan yang menyakiti atau merugikan orang lain. Pakailah mulut kami untuk menghibur, menguatkan, dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah melalui perkataan kami, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mengenal kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, pendengar RRI Kota Padang dimanapun kita berada. Kita dapat mewujudkan ini dengan damai dan sukacita. Saya Evi Lira Simanjuntak, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan salam sehat, salam sukacita, dan damai sejahtera. Saudaraku pendengar RRI ingin mengungkapkan perasaannya atau mencurhatkan isi hatinya, boleh melalui WA 08127737055. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

0: Ica, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ica, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ica, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Well, adek, ambilin remote itu dong.
6: Minta tolong kakak.
5: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
6: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
5: Iya, terima kasih ya dek.
7: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan.
6: Mama.
7: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
6: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
5: Astaga ade.
6: Maafkan ade ya ma.
5: Iya deh, mama maafkan.
8: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
9: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan berangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda pendengar dari KBRN RRI.co.id. Ya, selanjutnya sekaitan dengan tambang ilegal, pendengar, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi Rizal Kasli mengungkapkan tambang ilegal tersebar luar sebagai wilayah Indonesia, dan Rizal menilai Indonesia sebenarnya lebih kuat daripada oknum tambang legal. Nah, menurutnya lemahnya penindakan hukum dan pengawasan membuat aktivitas ya penambangan ilegal masih sulit diberantas. Dan ia mendukung Presiden Prabowo Subianto menindak tegas tambang ilegal karena negara membutuhkan penerimaan untuk pembiayaan program prioritas nasional. Dan Rizal berpandangan pemerintah perlu membedakan penanganan tambang rakyat dengan operasi ilegal berskala besar yang menggunakan alat berat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Yang mendengar beredar di media sosial Facebook dengan narasi Gunung Lawu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami erupsi bersama dengan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Narasi itu disertai kepulan asap membumbung tinggi dari sebuah gunung. Faktanya Anak Krakatau kembali erupsi pada awal September 2026. Gunung itu beberapa kali erupsi dan muntahkan abu vulkanik yang berdampak ke daerah sekitarnya. Namun, Gunung Lawu tidak erupsi pada periode yang sama. Tidak ada laporan atau pemberitaan mengenai erupsi Gunung Lawu. Dan sebagaimana pernah ditulis Kompas.com, Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Gunung Lawu tergolong gunung api tipe B. Artinya gunung yang setelah tahun 1600 tidak pernah tercatat mengalami erupsi magmatik. Meski masih memperlihatkan sejumlah aktivitas vulkanik. Ya, pendengar, demikian kami kutip dari cernbighoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Rosatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang ini. Ya, selanjutnya masih dari kbrn.rri.co.id. Pendengar, kami update kembali untuk Anda sekaitan dengan HUT ke-162 Ragunan. Ya, Taman Marga Satwa Ragunan menyiapkan sarana pengayaan pekan khusus bagi gorila komo dalam perayaan hari jadi ke-162. Satwa primata tersebut menerima makanan bernutrisi melalui alat peraga baru berbentuk tabung berguling yang portable. Nah, kegiatan atraktif ini digelar di kandang peraga gorila pada hari ini, 20 September 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agenda perayaan hari ulang tahun HUT ke-162 ini kemudian berlanjut melalui sesi bincang edukasi bersama para perawat satwa, dan peralatan pengayaan lingkungan dirancang khusus guna merangsang kemampuan fisik serta ketajaman mental satwa primata besar tersebut. Nah, pemberian fasilitas baru ini bertujuan membantu gorila mengekspresikan pola perilaku alaminya secara lebih efektif.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Libur gak berasa libur, tau gak? Capek kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja. Mending kita banyakin bersyukur yuk. Mayan kan, bisa positive thinking, bisa nambah-nambah imun.
1: Iya kali, imun nambah. Kerja numpuk gini.
0: Yah, ngeluh lagi. Udah deh, mana tahu kan kerja numpuknya kamu impian jutaan pengangguran di luar sana.
2: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

TNI Run 2026 digelar serentak di berbagai wilayah dalam rangka HUT ke-81 TNI. Sebanyak 15.000 peserta mengikuti kegiatan di Monas, sementara total peserta nasional mencapai 81.000 orang. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyebut, antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan dimulai. Para peserta mengikuti perlombaan dengan semangat, baik karena hobi maupun untuk menjaga kebugaran. Nah, TNI Run di Monas pertandingkan kategori 5K dan 10K yang diikuti ribuan peserta. Agus turut melepas peserta kedua kategori sebelum kemudian mengikuti jarak 5 km. Nah, selain berlangsung di Monas, kegiatan olahraga juga digelar melalui berbagai satuan TNI di daerah. Rangkaian tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan fasilitas olahraga pada masing-masing wilayah, dan cabang olahraga yang digelar antara lain lari, para layang, tenis lapangan, basket, hingga off-road. Seluruh kegiatan menjadi bagian rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

0: Assalamualaikum, selamat siang. Benar ini dengan Ibu Aisyah, nasabah tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada apa ya?
0: Selamat Ibu Aisyah. Ibu terpilih sebagai nasabah yang beruntung mendapatkan rezeki umroh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bank Nagari.
2: Tabungan Tahari Mabrur Syariah membantu Anda mencapai impian ke Tanah Suci. Tabungan Tahari Mabrur mempermudah Anda memperoleh porsi haji. Terhubung secara online dengan Siskohat di Departemen Agama Republik Indonesia. Untuk penyetoran, bisa dilakukan di seluruh Bank Nagari dan tidak dikenakan biaya pembukaan rekening administrasi bulanan dan penutupan rekening. Untuk Anda yang beruntung, akan mendapatkan rezeki umroh. Mari menabung di Tabungan Tahari Mabrur Syariah Bank Nagari.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap gak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi gak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
5: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi

Persatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari lapangan hijau. Ya, untuk selanjutnya Barcelona segera merampungkan perpanjangan kontrak Rafinha yang akan membuatnya bertahan hingga 2029. Nah, Direktur Olahraga Barcelona Deco menyebut proses perpanjangan kontrak pemain asal Brasil tersebut sudah berjalan ya, dan kontrak Rafinha bersama Barcelona saat ini berlaku hingga Juni 2028, dan klub berencana menambah masa baktinya 1 tahun sekaligus meningkatkan gajinya. Nah, keputusan tersebut tidak lepas dari penampilan Rafinha yang dinilai semakin penting bagi Barcelona. Pemain berusia 29 tahun itu menjalani peran baru sebagai penyerang tengah, dan performa Rafinha dalam posisi tersebut membuat Barcelona ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Sepakatan baru akan membuat pemain Brasil itu tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana hingga usia 32 tahun.

0: Jody.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Star listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Gunung berapi tertinggi di dunia, Ojos del Salado, menjadi keajaiban alam yang memegang rekor ketinggian di luar kawasan Asia. Terletak di perbatasan antara Chili dan Argentina, gunung ini mencapai ketinggian mencengangkan sekitar 6.893 meter atau 22.615 kaki di atas permukaan laut. Ketinggian yang spektakuler ini membuat Ojos del Salado menjadi tantangan menarik bagi para pendaki dan pencinta petualangan, memikat mereka dengan pemandangan alam yang memukau dan tantangan fisik yang menguji kekuatan serta ketahanan mereka. Selain menjadi destinasi pendakian yang populer, Ojos del Salado juga merupakan gunung berapi aktif. Meskipun kebanyakan pendakian dilakukan melalui rute yang relatif aman, potensi bahaya dari letusan vulkanik tetap ada dan perlu dipertimbangkan oleh para pendaki. Keunikan Ojos del Salado terletak pada kombinasi antara keindahan alam yang luar biasa dan aspek geologisnya yang menarik, membuatnya menjadi salah satu tujuan eksplorasi paling menarik di dunia. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar dan keselamatan para pendaki di Ojos del Salado terus dilakukan oleh pihak berwenang. Komunitas tempat dan komunitas pendaki berkolaborasi dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pemantauan aktivitas gunung secara cermat. Sebagai monumen alam yang megah dan ikon kekuatan geologi, Ojos del Salado memainkan peran penting dalam mengedukasi dan menginspirasi orang-orang tentang kompleksitas kehidupan di sekitar gunung berapi tertinggi di dunia ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar sepertinya harus kita akhiri Padang pagi ini. Dan sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan Renner semuanya pendengar. Dan pastinya masih bakal banyak informasi, hiburan dan juga program hadir ke ruang dengan Anda nantinya. Dan pastinya Anda masih bisa menyaksikan kami melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ini Anda bisa download di smartphone Anda serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat pendengar. Dan untuk Anda semuanya, pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar jelang laga kandang perdana Semen Padang FC di Liga 2 Championship musim 2026-2027 saat menjamu PSIS Semarang di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam nanti. Kabosira dipastikan tampil dengan pemain terbaiknya. Berbekal kemenangan dari markas Persiraja Banda Aceh pekan lalu, Semen Padang akan memaksimalkan dukungan perantau di markas mereka untuk merebut 3 poin. Pelatih kepala Semen Padang FC Neil Maizar kepada RRI kemarin mengatakan, dukungan supporter menjadi salah satu energi penting bagi tim Kabosira saat meladeni permainan Laskar Mahesa Jenar. Neil menilai, PSIS Semarang merupakan tim yang memiliki kualitas dan sedang berjuang meraih hasil terbaik yang patut diwaspadai. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyudi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi nggak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
2: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
1: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
2: Huh? Oh gitu. Kalau sakit followersnya jengukin gak?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?

0: lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu?

0: Ini motor loh kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba mana karcisnya, saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh kak. Ini kan tempat wisata maka karcisnya kebetulan habis pula kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Sate dari Padang, masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan. Ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan siang hari ini. Pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga. Jadi masih banyak pendengar, informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan yang kami hadirkan di hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 nanti kami temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga hiburan. Lalu pada pukul 13 kami akan sampaikan warta berita daerah dan 13.30 hingga pukul 15 opsi obrolan pilihan lagu siang ini kembali menemani Anda semuanya dan Anda bisa ikut bergabung bersama saya di kesempatan siang hari nanti. Baik pendengar, kali ini saya pilihkan The Changcuters dengan Samara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu, penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan. To the far side and Arsenal could be
1: away here. Stroud trying to get back. Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
2: Yeah, of course, was a special one. Not only
1: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan, itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
3: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
1: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspurs yang dikenal menyulitkan, Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: We are delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama, dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa, dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process, competing in the level we are, and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara. Ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung megah Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan, serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding, akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Serafna Rusiregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고

0: Tadi perasaan saya senang bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
1: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
2: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
3: Dua gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano Lima pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano Lima berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan, perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
4: So we got both objectives, we are happy with the result,
5: of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya, dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama, memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1, permainan lebih banyak di tengah.
3: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
6: Saya sebagai pemain ya tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
3: Dirinya berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Endik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion Jerman akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex

0: Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yasa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol.
1: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini.
0: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: termimpi wujudkan. Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, dan mendengar nanti pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali saya temani Anda semuanya dengan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda untuk hari ini di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut lagi kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Kali ini saya pilihkan lagu dari Judika dengan Kenangan Yang Salah.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar seafood laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf. Tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.
4: Menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Yeh, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita gak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak. Seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1 Kanal

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Komandan Kodairal 2, Laksamana Muda TNI Sarimpunan Tanjung, membuka langsung rangkaian kegiatan kemanusiaan dan kepedulian lingkungan yang terpusat di kawasan pesisir Sungai Pinang. Aksi yang termasuk dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 menegaskan fungsi utama pembinaan potensi maritim dengan menjaga ruang hidup sekaligus menguatkan denyut nadi masyarakat di daerah setempat. Kepala Dinas Penerangan atau Kadispen Kodairal 2, Letkol Laut KH Rizaldi kepada RRI kemarin menyampaikan aksi tersebut difokuskan pada tiga pilar utama yakni penanaman mangrove, bakti kesehatan, dan bakti sosial. Menurutnya, penghijauan di daerah pesisir pantai sudah menjadi komitmen bersama. Bergiat menanam mangrove untuk tujuan membentengi pesisir dari abrasi sekaligus merawat ekosistem laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat lokal. Menariknya, aksi penanaman pohon ini bukan sekadar agenda lokal, melainkan bagian dari gerakan penanaman mangrove serentak di seluruh Indonesia yang dimulai pada Minggu 20 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahyu Dimaswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, saya informasikan waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pada pukul 12 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan sentikan sementara rangkaian hiburan untuk siang hari ini. Kita akan dengarkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur. Tidak lupa untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya yang akan melaksanakan sholat zuhur siang hari ini, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi nggak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk.
2: Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan?
1: Cuma foto doang? Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
2: Huh? Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Ma mau menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama Pro 1 hingga siang hari ini. Jangan lupa nanti setelah warta berita daerah, Opsi akan kembali menemani Anda semuanya dan Anda bisa ikut berinteraksi bersama saya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada satu lagu lagi saya hadirkan sebelum kita ke warta berita. Ada Mita dengan Menghapus Yang Terukir.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Memberikan warna baru terhadap mereka bahwa jangan lupakan nasionalisme. Nah, kita medianya kita buatlah lagu perjuangan ini.
3: Penyerahan bantuan dari pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan Pangan berupa perahu fiber sebanyak 19 unit.
4: Kita sampaikan juga kepada kementerian, kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan di daerah. Lomba lagu nasional tingkat SD Sekota Padang menutup rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Wahyudi Maswar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian. Kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
4: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sebenarnya adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan dari pusat ada percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, ya, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Ini juga akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan, juga telah meminta Bupati dan Wali Kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan. Selain itu, kata Mahyildi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
1: RRI Padang mengadakan Lomba Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang yang menutup rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 siang ini di Auditorium RRI Padang. 18 finalis dari berbagai sekolah di Kota Padang mengikuti babak final lomba tersebut. Seperti dilaporkan Widi Dwi Putri Lihani.
6: Penanggung jawab Lomba Lagu Nasional RRI Padang, Henry Utama Putra di Padang pagi tadi mengatakan, Lomba Lagu Nasional tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat kembali nilai nasionalisme di kalangan anak muda di tengah perkembangan teknologi. Ia menjelaskan, lagu perjuangan dipilih sebagai media untuk mengenalkan kembali nilai-nilai perjuangan bangsa kepada anak-anak. Penanaman rasa nasionalisme sejak usia sekolah dasar dinilai penting agar nilai tersebut dapat tumbuh dan menjadi bagian dari karakter generasi muda. Henry mengatakan, antusiasme peserta mengikuti lomba cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pertanyaan dan permintaan informasi yang diterima panitia melalui admin maupun media sosial RRI Padang.
2: Tanggung jawab RRI sebagai media bukan hanya hiburan, juga sebagai edukasi terhadap masyarakat. Kita merasa atau melihat bahwa anak-anak saat ini mungkin dengan pergeseran zaman maupun kemajuan teknologi mungkin merasa mulai kehilangan bagaimana bentuk nasionalismenya. Jadi kita ingin meningkatkan kembali dan memberikan warna baru terhadap mereka bahwa jangan lupakan nasionalisme. Nah, kita medianya kita buatlah lagu perjuangan ini untuk mengingatkan mereka kembali terhadap perjuangan bangsa Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua Panitia RRI Fest 2026 Asman Afandi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu cara mengenalkan RRI dan lagu-lagu perjuangan kepada anak-anak sejak usia dini. Menurutnya, pengenalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air secara bertahap.
7: Kan kita selain ada acara di RRI Fest ini, kita juga ada acara taman kanak-kanak, acara didikan subuh. Jadi ya seperti itulah, mudah-mudahan RRI bisa membuat anak-anak menjadi cinta tanah air, mengetahui agama gitu loh, dan tentunya mereka lebih mengenal lebih dalam bagaimana RRI itu.
6: Asman Afandi menambahkan, melalui rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang telah terlaksana, RRI Padang menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendekatkan diri kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program siaran dan berbagai kegiatan yang edukatif, kreatif, serta melibatkan masyarakat secara langsung. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan terdampak bencana November 2025 lalu. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, M. Dwi Ricci, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, bantuan diserahkan kemarin di lapangan voli Universitas Bung Hatta, Ulak Karang. Dwi Ricci mengungkapkan, bantuan yang diberikan terdiri dari 19 unit perahu fiber, 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK, serta 724 unit jaring penangkap ikan. Bantuan tersebut disalurkan bagi nelayan dari 4 kelurahan di Kecamatan Padang Utara.
3: Penyerahan bantuan dari pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perikanan Pangan berupa perahu fiber sebanyak 19 unit, dan juga mesin tempel sebanyak 19 unit dan juga jaring sebanyak 724 unit. Ini merupakan program unggulan Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota Padang laksanakan terkait dengan pasca bencana R3P dan juga melalui program unggulan Padang Melayani. Bantuan ini untuk dimanfaatkan sebaik mungkin sehingga kepada seluruh nelayan dapat memberikan keringanan untuk melaksanakan kegiatan nelayan.
1: Dwi Ricci menambahkan bantuan dimaksud juga termasuk dalam program Padang Melayani. Ia meminta kelompok penerima manfaat memanfaatkan bantuan secara optimal untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan jembatan Beili Tanjung Anau. Jembatan yang berada di Nagari Talua, Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Widi Dwi Putriliani menurunkan laporannya.
6: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Talua, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Beili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Beili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Talua. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
8: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Talu ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun. Jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
6: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
9: Situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanah Datar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
6: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan pembunan berita sepekan yang disampaikan Sri Darni.
10: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang bersama saya Sri Darni. Inilah pumpunan berita sepekan. Mengawali Senin 14 September 2006, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Saifullah mengatakan, kondisi rumah orang tua siswa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan seiring pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pemerintah akan melihat kondisi tempat tinggal siswa untuk memastikan kebutuhan dasar, kesehatan, dan kelayakan hunian agar mendapatkan perhatian. Saifullah menjelaskan rumah yang sehat harus memenuhi sejumlah kriteria agar dapat mendukung kehidupan keluarga secara layak. Sejumlah perkumpulan pelestari budaya makan dan minum atau gastronomi menggelar napak tilas di kawasan cagar budaya Kota Tua Padang. Mulai dari influencer kuliner, sejarawan hingga pelaku pelestari budaya menyisir kawasan Pasar Tangsi hingga bangunan tua untuk menangkap cerita di balik perjalanan Kota Padang menuju pengakuan UNESCO sebagai kota kreatif gastronomi. Kepada RRI, pendiri Media Kreatif Nasional Gastronusa Edwin Pangestu mengatakan, Kota Padang memiliki sumber daya yang cukup untuk mengusulkan diri sebagai jaring kota kreatif dunia bidang gastronomi. Menurutnya, Kota Padang tidak hanya kaya akan ragam kuliner, nasi Padang yang dikenal luas sebagai tahta tertinggi makanan terenak di Indonesia hanya bagian kecil dari kekayaan nilai budaya membangun peradaban perdagangan kota rempah. Selasa 15 September 2026, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Barat melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas pada sejumlah terminal regional di Sumatera Barat. Kepala BPTD Kelas 2 Sumatera Barat, Dedi Gusman di Padang mengatakan, perbaikan dilakukan diantaranya di Terminal Jati Pariaman, Terminal Kiliran Jau, dan Terminal Anak Aya. Dedi Gusman menjelaskan perbaikan dan peningkatan fasilitas terminal dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan terhadap aktivitas di lingkungan transportasi darat, baik bagi penyedia maupun pengguna jasa transportasi. Selain perbaikan terminal, untuk memastikan keamanan dan keselamatan transportasi darat, perbaikan juga dilakukan pada fasilitas keselamatan, diantaranya lampu pengatur lalu lintas hingga rambu-rambu. Rabu 16 September 2006, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM mendorong kemudahan pelaku usaha rendang di Sumatera Barat menembus pasar global melalui penguatan regulasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan bersama perguruan tinggi dan pelaku usaha melalui kolaborasi akademisi, bisnis, dan pemerintah. Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Ikrar mengatakan BPOM memiliki kerjasama dengan Otoritas Pangan Arab Saudi. Kerjasama tersebut dapat mendukung pengurusan persyaratan ekspor rendang ke negara tersebut. Selain itu, Taruna mengatakan BPOM juga memiliki pola pendampingan bagi usaha mikro dan kecil melalui kerjasama dengan pihak perbankan. Skema tersebut ditujukan membantu UMKM yang memiliki peluang untuk pengembangan usaha. Kamis 17 September 2006, urban farming atau pertanian di wilayah perkotaan dengan mengoptimalkan pekarang rumah untuk bercocok tanam menjadi pilihan pemerintah Kota Padang dalam mendorong kemandirian dan ketahanan pangan keluarga. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan Kota Padang menjadi salah satu wilayah dengan luasan areal pertanian yang tergolong kecil. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, didatangkan pasokan dari kabupaten atau kota tetangga. Oleh karena itu, melalui urban farming, ketergantungan pangan bisa dikurangi. Jumat 18 September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan untuk memastikan data yang masuk sesuai indikator, pemerintah Kota Padang telah menggelar rapat koordinasi dan penyamaan persepsi bersama OPD pengampu serta kecamatan. Penyamaan persepsi diperlukan agar setiap OPD memahami indikator serta dokumen yang harus dimasukkan ke dalam aplikasi Swastisaba atau Sipantas. Ia menyampaikan batas akhir penginputan data KKS tahun 2006 ditetapkan pada 30 September mendatang. Setelah itu, tim pembina Provinsi Sumatera Barat dijadwalkan melakukan verifikasi dokumen pada 9 Oktober 2026. Sabtu 19 September 2006 lebih dari sekedar ajang olahraga atau selebrasi peringatan HUT TNI ke-81. TNI Fun Run menjadi panggung pembuktian meleburnya TNI dan masyarakat dalam suasana kebersamaan sekaligus mengincar rekor dunia dari Museum Rekor Dunia Indonesia MURI. Komandan Korem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno menegaskan, pesan utama dari agenda besar tersebut bukan terletak pada perayaan selembar piagam MURI, melainkan ketahanan ikatan emosional bangsa. Anak-anak remaja hingga orang dewasa membaur hangat bersama para prajurit TNI. Tak ada batasan pangkat maupun status sosial karena yang ada hanya drap langkah seragam, helaan napas yang sama di sepanjang rute kegiatan. Demikian pumpunan berita sepekan produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat mendorong penambahan Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan di Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan dapat memperluas akses pelayanan. Berikut laporan Melati Oktawina.
1: Diharapkan paling tidak setiap 3 kecamatan itu satu puskeswan sehingga jangkauan wilayah

0: 27 mendatang, diharapkan pelayanan dapat lebih dekat dengan masyarakat. Sukarli mengatakan keberadaan puskeswan nantinya tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan hewan. Fasilitas tersebut juga dapat dikembangkan sebagai pusat informasi dan pelayanan peternakan bagi masyarakat serta pelaku usaha. Menurutnya, penguatan puskeswan juga perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan obat-obatan dan tenaga pelayanan. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan peternakan dan kesehatan hewan secara lebih optimal.
1: Puskeswan ini memang kita dorong nanti tidak hanya menjadi pusat pelayanan kesehatan hewan, tapi dia menjadi PIL PKH, Pusat Informasi Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jadi di dalamnya sebagai pelayanan peternakan karena ada inseminasi buatan dan lain, kemudian pelayanan kesehatan, kemudian juga ke depan itu adalah pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Kita berharap nanti dengan hadirnya puskeswan ini, nanti akan bisa mengedukasi masyarakat dan mendorong pelaku usaha peternakan untuk kemudian menghadirkan produk peternakan yang asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal.
0: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, menambahkan, di sisi lain, pengembangan layanan peternakan juga masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Ketersediaan dokter hewan, paramedik veteriner, petugas inseminasi buatan, serta pengawas bibit dan mutu produk peternakan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ke depan. Melati Oktawina melaporkan.
2: Rektor Universitas Andalas, Eva Yonedi, mengingatkan gelar akademik bukan akhir dari proses pembelajaran. Menurutnya, kemampuan untuk terus memperbarui pengetahuan menjadi bekal penting menghadapi perubahan dunia yang berlangsung cepat. Kembali, Widi menurunkan laporannya.
3: Rektor Universitas Andalas, UNAN, Eva Yonedi, mendorong para lulusan membangun growth mindset sebagai bekal menghadapi perubahan dunia yang berlangsung cepat. Kemampuan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan dinilai penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, robot, dan teknologi lainnya. Pesan tersebut disampaikan Eva Yonedi saat memberikan sambutan pada wisuda 4 tahun 2026 hari ketiga di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Ia mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara belajar, bekerja, berinteraksi, hingga mengambil keputusan serta berkomunikasi. Menurut Eva, kemampuan untuk terus belajar harus menjadi salah satu bekal utama yang dibawa lulusan setelah meninggalkan kampus. Ia mengingatkan lulusan agar berani memperbaharui pengetahuan dan terbuka mengakui kesalahan ketika menemukan bukti atau pemahaman yang lebih kuat.
4: Kemampuan untuk terus belajar perlu kita pupuk, beranilah memperbaharui pengetahuan, beranilah mengakui kita ternyata bisa keliru, I could be wrong. Ketika menemukan bukti yang lebih kuat, perbaiki simpulan dan standing position kita. Ketika bertemu seseorang yang mampu memahami persoalan lebih baik, belajarlah darinya, apapun pendidikannya, usianya, ataupun jabatannya. Gelar tidak membuat seseorang mengetahui segala hal, tidak membuat kita tahu semua hal. Justru semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk berhati-hati menggunakan pengetahuan.
3: Eva juga menekankan pentingnya kejujuran, disiplin, kerja keras, serta kemampuan membangun jejaring dan berkomunikasi. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi lulusan dalam menghadapi dunia profesional dan kehidupan bermasyarakat. Wisuda 4 tahun 2026, hari ketiga diikuti 911 lulusan dari Sekolah Pascasarjana, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Peternakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, pada wisuda hari ini, UNAN juga mengukuhkan dua mahasiswa internasional dari Pakistan dan Madagaskar. Widi Dwi Putri Liani.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan di daerah lain. Lomba Lagu Nasional tingkat SD Sekota Padang menutup rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Jumpa lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang ini untuk edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026.

Saya Yudi Mansur akan temani Anda semuanya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Oke, lagu-lagunya sudah disiapkan. Tinggal pilih aja ya.

Ada rosa takkan berpaling darimu, Afgan, sadis, the massive di antara kalian. ST12 saat terakhir, Shilon 7 Sepia, Peter Pan tada yang abadi, Niji sumpah mati, Chris Pati aku harus jujur, Yofi dan Nuno sempat memiliki, Vidi Aldiano cemburu menguras hati. Lalu ada terserah dari Glenn Fredly, Killing Me Inside, biarlah Mulan Jamila bukannya aku takut. Malik and Essential pilihanku, Tulus satu hari di bulan Juni, Anji aku mau putus, dan Sherina cinta pertama dan terakhir.

0: Baik, satu kali lagi saya bacakan. Lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini ada Rosa Tak Akan Berpaling Darimu, Afgan, Sadis, The Massive Di Antara Kalian, ST12 Saat Terakhir, Sevilla dari Sheila on Seven, Peter Pan Tak Ada Yang Abadi, Niji Sumpah Mati, Chris Patti Aku Harus Jujur, Yofi Enduno Sempat Memiliki, Fidial Diano Cemburu Menguras Hati, kemudian Glenn Fredly Terserah, Killing Me Inside Biarlah, Mulan Jamila Bukannya Aku Takut, Malik and Essential Pilihanku, Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Anji Aku Mau Putus, dan Sherina Cinta Pertama dan Terakhir. Ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Yud, enggak lupa Bang Yud.
0: Iya, dengan siapa?
1: Siapa? Sang aktor lama tuh Bang Yud.
0: Kenapa?
1: Grandpa.
0: Iya, iya. Grandpa udah lama ya.
1: Lupa.
0: Udah lama enggak masuk.
1: Iya. Ajaunya.
0: Iya, Ajaunya. Kok berubah suaranya nih? Operasi berubah, suara Ajaunya.
1: Iya, wih, berubah Bang Yud.
0: Iya, operasi suara aja nih.
1: Udah satu tahun.
0: Iya, dari Jawa aja nih.
1: Iya.
0: Gimana kabar Jawa sekarang?
1: Udah lama. Udah sehat Bang Yud?
0: Alhamdulillah sehat aja.
1: Iya. Udah kangen betul sama RRI.
0: Waduh, iya. Iya, Jo merantaunya lama-lama sekali.
1: Sekarang udah comeback kan?
0: Oh, sekarang udah comeback. Iya, jangan sampai merantau Cina, Jo.
1: Aku rindu sama Rani itu belum lagi berdiri janur kuning di dalam rumahnya.
0: Sabarlah.
1: Itu Uncle Gazi juga belum juga.
0: Uncle Gazi masih hitung-hitung juga.
1: Hitung juga. Itu bilang sama Uncle Gazi.
0: Enggak putus-putus.
1: Portalnya sudah dibuka tuh ya.
0: Enggak putus-putus hitungnya.
1: Iya, putus-putus.
0: Enggak putus-putus hitungnya.
1: Sekarang sudah.
0: Enggak juga.
1: Enggak. Minta lagunya Bang Yud.
0: Apa lagunya? Yang
1: Peter
0: mana?
1: Peter Pan aja Bang Yud.
0: Peter Pan Tak Ada Yang Abadi. Ya. Oke.
1: Okay. Salam-salamnya. Buat Bang Yud dagangnya lama tapi buat suara di
0: iya itu di belakang yang aja tuh ya.
1: Iya.
0: Terdengar lah. Setelah pulang dari Jawa suaranya keras semua.
2: Aslinya Paris.
0: Paris sih. Pariaman sekitarnya. Iya. Terus siapa lagi Jo?
1: Buat Uncle Kazi juga itu Bonnie Cineago Irma Arnum apa namanya di para pelak pisang
0: Irza Hanum
1: ibu itu di Tabing itu Bu Nur ya Bu Nur lah lama itu ya. Anton coba Pak Anton juga. Terima muanya aja lah Bang Yud. Nanti kawan akan dada belakangnya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Bang Yud.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Bang Ye.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari saya,
0: Nimar. Dari Nimar.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Ini Bang Ye.
0: Ya.
1: Hari ini sangat menarik ya.
0: Apanya?
1: Pilihanmu.
0: Pilihan?
1: Lagu-lagu.
0: Bukan saya yang milih, itu Tito yang milih.
1: Oh ada Tito ya di studio ya?
0: Gak ada, maksudnya lagu yang milih lagu lah ya Tito lah.
1: Oh gitu. Malam ya dipilihnya. Jadi Bang Ye.
0: Iya.
1: Itu apa tuh dari siapa tuh ya? Apa?
0: Siapa?
1: Cemburu apa itu?
0: Cemburu menguras hati.
1: Ah ya.
0: Oh, dari
1: siapa itu?
0: Vidi Aldiano.
1: Oh dari dia.
0: Iya. Iya.
1: Itu satu. Yang ada kalian-kalian apa itu Bang Ye?
0: Aduh Nimar nih satu aja lah dulu. Satu aja belum tentu habis nih udah minta dua.
1: Emang sayur ya, oke.
0: Ya.
1: Emang sayuran, oke. Okay. Makanya saya masuk ya.
0: Ya.
1: Saya kira tadi yang pertama Nafi. Nggak tahunya Bang.
0: Ajo Uniang.
1: Ajo, sama Uniang ya. Terus itu yang udah pilih lagu. Apa itu namanya?
0: Bang
1: Ye? Ya apa ya?
0: MD.
1: Lupa lagi.
0: MD.
1: Andi, untuk Tito, salam sayang ya. Terus yang akan masuk nanti, ya juga Napi juga lah ya. Tapi jangan selalu yang pertama loh Napi. Jangan melulu yang pertama terus gitu. Jadi Po juga salam sayang di Kota Solo. Ada Hendra dengan lado-ladonya, ya semuanya di sana. Terus. Yang akan masuk juga siapa Diana ya Mas Diana main Pertamina gitu. Okay, Bang Ye.
0: Okay.
1: Salam Dubai juga ya.
0: Okay, terima kasih.
1: Ya, salam ini ya, salam bekerja.
0: Okay.
1: Studio, ya. Bang Ye.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Alan Nimar ya. Berikutnya, assalamualaikum, selamat siang.
2: Selamat siang Yudi dari Bu Irza Parak Pisang.
0: Bu Irza Parak Pisang, oke Bu Irza apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Yudi gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Irza mau dengar lagu apa nih?
2: Anu aja Yudi, Chris Patti aja.
0: Chris Patti, oke boleh. Okay.
2: Salamnya buat Yudi yang lagi bertugas sehat selalu beserta keluarga lancar aktivitasnya. Terus terima buat kasih. Salam kembali buat Ajo Uni yang buat Nimar tadi, buatnya Bang Teddy, buatnya Angkel Bagi, Ramadan Mary, buatnya Ika, buatnya Diana. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Salam kompak selalu, salam sehat. Makasih Yudi.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang Bu Irsanum. Oke, sudah 3 lagu standby. Kalau begitu kita dengarkan dulu deh lagunya di kesempatan siang hari ini. Saya awali dengan ada Peter Pan dengan Tak Ada Yang Abadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar saatnya cek fakta bersama Pro 1. Mendengar beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini dalam Opsi ya. Saya ke WhatsApp dulu, ada Hanafi di Rimbo Data. Katanya pilih takkan berpaling darimu dari Rosa. Salam buat Niken dan juga Bu Nancy. Oke, terima kasih.

0: Baik, silakan kembali pendengar di line telepon 0751812878 atau WhatsApp call 0811666975. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Siang Yudi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Komplek Unan, dari UGM. Komplek.
0: UGM.
1: Ulu Gadut membara.
0: Ulu Gadut membara. Oke, okay. Ada undang aja nih.
1: Pendatang baru stok lama ini.
0: Pendatang baru stok lama, pulang merantau.
1: Iya.
0: Baru pulang merantau.
1: Tapi saya keliling-keliling sama aja.
0: Wih, enggak pusing.
1: Wow.
0: Enggak pusing kalau keliling-keliling.
1: Enggak pusing dong.
0: Oh, enggak pusing.
1: Enggak.
0: Oke deh.
1: Yudi. Ya. Lagunya bagus apa Yudi? ST12 ada deh, Yudi.
0: ST12 masih ada. Oke.
1: Okay, apa judulnya?
0: Saat terakhir.
1: Nah, itu aja lah.
0: Oke okay, deh. Oke.
1: Okay. Salam istimewa buat Yudi ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Nah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses dalam berkarir.
0: Amin, doa yang sama.
1: Nah. Tuh salam istimewanya buat Abang Gus Dur.
0: Wis, Gus Dur.
1: Wow. Ajo tuh kan Abang Gus Dur.
0: Iya.
1: Itu buat seluruh penggemar Opsi disalami sama semua Yudi, okay. Tanpa terkecuali.
0: Baiklah.
1: Ya Yudi. Yep. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Yudi, 100% Indonesia dari Hanafi di Rimbo Data.
0: Oke, lagunya udah ya.
2: Ya. Salam buat terus buat Ajoniang, buat ini ya, Bu Zanum, buat Miken, buat siapa lagi, buat Bang Angker, buat Angker Gazi, Bang Teddy, Kahma, Kak Mary, buat semuanya aja. Itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Ada Hanafi di Rimbo Data. Silakan kembali yang mau bergabung. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Bang Yudi. Rahma ya, di Batu Sangkar.
0: Rahma di Batu Sangkar. Oke, apa kabar siang hari ini Rahma?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Yudi sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga siang hari ini.
3: Amin. Rama pingin lagu Rosa.
0: Rosa ya?
3: Iya.
0: Oh, Rosa itu tadi udah dipilih Ajo Uniang tuh.
3: Oh, udah dipilih
0: Ajo Uniang. Iya. Ajo Uniang Hanafi.
3: Hanafi.
0: Iya.
3: Oh. Ada Masif aja
0: di antara kalian. Oke deh. Boleh.
3: Oke deh.
0: Sip.
3: Salam sehat selalu bagi selalu buat Bang Yudi beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih.
3: Buat Rahma sister spesialnya selalu di perantauan. Ke buat Yara, Yami, Kencana, Ketami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Bang Krispati di NTT, buat Ibu Irzahanum, buat Ika, buat Bang Cut Itaname, buat Unyang Ajo, buat Terinda, buat Jona, buat Ayu Manise di Masohi Maluku Tengah, buat Endra, buat Bang Cliff, buat Diana, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, pokoknya buat semua yang lagi monitor di siang menjelang sore selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahma. Dan membuat lengkap formasi tiga lagu kita di sesi ini, saja kita dengarkan dulu ya lagu-lagunya, nanti saya balik lagi. Terima atensi Anda.

Saya Gabriel Sakeru, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kembali di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Saat ini pukul 14:21 waktu Indonesia Barat. Masih ada Afgan dengan Sadis, Shilon Seven Sepia, Niji Sumpah Mati, Yofi and Nunu. Sempat Memiliki, Glenn Fredly Terserah, kemudian Killing Me Inside Biarlah, Mulan Jamila Bukannya Aku Takut, Malik and Essential Pilihanku, Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Anji Aku Mau Putus, Sherina Cinta Pertama dan Terakhir. Satu kali lagi ada Afgan, Sadis, Shilon Seven, Sevilla, Niji Sumpah Mati, Yofi and Nunu Sempat Memiliki, Glenn Fredly Terserah, Killing Me Inside Biarlah, Mulan Jamila Bukannya Aku Takut, Malik and Essential Pilihanku, Tulus Satu Hari di Bulan Juni, Anji Aku Mau Putus, dan Sherina Cinta Pertama dan Terakhir. Ya, oke, saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang kembali dengan Opsi 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Bang T di Rawa.
0: Wes Bang T di Rawa.
1: Ini suara serak-serak ini Bang, ya enggak bagus suara Bang T. Serak.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Ya seraknya enggak tahu. Oh. Sama telepon Bang I mungkin bakalan ada rezeki nih kali ini, enggak tahu lah ya. Kadang-kadang kan kayak gitu. Sama yang lain suaranya bagus.
0: Bagus.
1: Engkau ya. Sama Bang I serak, mana tahu ada rezeki.
0: Oh iya.
1: Diterima
0: ya?
1: Dong. Oh, alhamdulillah lah kalau ada rezeki.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Iya, mana tahu kan itu. Nah, jadi inilah tak kenapa seraknya ini enggak jelas gitu. Mungkin kok nunggu rezeki Bang ya kali itu gimana gitu kan. Nah, itu.
0: Iya.
1: Ini bukan disengaja Bang ya kayak gitu Bang ya. Kadang-kadang serak kayak gimana gitu ya.
0: Oh, memang asli ya.
1: Iya, kadang-kadang pula. Kadang-kadang kan bagus juga.
0: Oh gitu, ya.
1: Iya gitu, bakaba Bang ya. Wah, bahasa Minang sesketek Bang ya.
0: Alhamdulillah saya baik.
1: Baik ya, Bang Ye udah jarang ini di siaran request. Bang Ye udah gak jarang nampaknya bagi Bang Ye.
0: Iya, gak jarang ya.
1: Iya, udah lama gak gabung sih.
0: Iya.
1: Itu makanya, boleh ditanya satu gak?
0: Boleh.
1: Kenapa jarang di acara request? Tolong dijawab Bang Ye. Biar Bang T-nya puas gitu loh.
0: Karena jadwalnya memang begitu. Di settingnya saya juga gak tahu.
1: Tuh emang jauh. Berarti ini memang jadwal, memang urusan Unimacan ya Bang Ye ya?
0: Iya dong.
1: Tuh, jadi kita gak bisa ikut campur di situ anggota Bang Ye? Gak
0: ya,
1: bisa?
0: Ya bisa aja kalau misalnya.
1: Ah, itu bagus. Ya kayak gitu. Kalau ngasih
0: keperluan bisa aja.
1: Ya kalau ngasih kepercayaan tuh siapa yang dipimpin udah silakan.
0: Iya.
1: Tapi kalau seandainya penyiar ada berhubungan ya, ada maksudnya berhubungan salah ngomong Bang Teddy ini. Kalau seandainya penyiarnya lagi ada halangan, ada keperluan yang lain atau apa-apa, bisa kan?
0: Bisa.

0: Nah, kayak gitu dong, harus begitu.
1: Iya, harus begitu.
0: Ini enak kalau kalau kayak gini Bang, iya ada 15 tahun lagi nih di sini nih. Kalau memang kayak gitu cara kerjanya pos satu pada.
1: Kenapa 15 tahun lagi? Saya minta lagi pensiun.
0: Iya, mana ya sekarang kan ini, sekarang kan paling 45 tambah 15 kan 60 udah pensiun. Purna bak Bang Ye lagi.
1: Saya pensiunnya bukan 60, saya 58 nah, pensiunnya.
0: Ah, alasannya apa? Tolong dikasih tahu ini nanti marah Bang Teh ini nanti. Loh, dikasih
1: memang,
0: tahu dong.
1: Memang
0: kenapa?
1: Iya. Pensiun
0: nah, ada yang pensiun. Terdengar apa yang 60 itu untuk purnawirawan, istilahnya angkatan Bang Ye?
1: Bukan. Pensiun nah, pensiun usia pensiun itu semuanya 58. Yang 60 itu
0: semuanya.
1: Kalau 60 itu kalau misalnya jabatannya itu sudah di eselon atau
0: oh, di tingkat pimpinan. Oh, ada tingkatan.
1: Ya.
0: Jadi ngerti aku.
1: Nah, gitu.
0: Mau kasih banyak Bang Ye, ada dapat pelajaran lah begitu ya. Iya. Kita lagunya Sheila on Seven yang judul Sevilla udah diambil enggak Bang Ye?
1: Belum.
0: Angkat itu Bang Ye.
1: Angkat,
0: jangan
1: ya?
0: Jangan diangkat ke atap studio, maksudnya naikkan itu lagu.
1: Oh gitu, iya gitu. Iya.
0: Nanti
1: ya.
0: Bang Ye nanti apolo lagu ke dia kengke ke teatro, betul tak mungkin tak kan?
1: Iya betul. Betul.
0: Oke lah kalau okay. Begitu. Salam buat yang udah gabung ya.
1: Hmm.
0: Is Ajo, salam spesial cik lo Bang Ye buat Ajo dan Uniang Bang Ye.
1: Wuih, iya.
0: Iya, masuklah setahun lebih nak gabung sekali berdua lo tuh Bang Ye.
1: Iya. Nah, iya dong sepaket kok.
0: Ah, sepaket. Ah, itulah. Di siku salah Uniang dan Ajo lah. Jangan mahkamah Ajo lah. Wak ramian sepo satu kok gitu. Ah. Nah, sekarang ini kalau Bang Teddy lihat ya Bang Ye. Ah, kita penggemar pos satu ni udah sangat banyak Bang Ye. Bukan dikit, sangat banyak. Kenapa Bang Teddy bilang kayak gitu?
1: Kenapa?
0: Karena orang lama-lama itu udah comeback lagi Bang Ye. Orang yang 2 tahun tuh kayak John Lennon semalam. Udah 2 tahun dia nggak gabung di sini, naik lagi.
1: Iya,
0: Bang John Lennon, mungkin Bang Ye pernah terdengar nama itu kan?
1: Iya, benar.
0: Ah, itu makanya. Ini orang lama bangkit lagi, plus yang di chat WA juga banyak, terus 6 bagian arah timur Bang Ye. Wah, kayak di Kupang, Minahasa, NTT, Makassar, kayak gitu kan. Udah rame lagi. Kalau
1: ya.
0: Orang ini gabung ketiga produk tadi, ini nggak cukup. Jam siaran nggak cukup, Bang Ye. Nggak cukup. Ah, kayak gitulah.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ye.
1: Okay,
0: Bang Ye nggak bisa lama-lama ya, Bang Ye.
1: Baik.
0: Karena kita udah keramaian gini barang, Bang Ye.
1: Keramaian.
0: Bukan sedikit. Terlalu ramai.
1: Terlalu ramai.
0: Iya.
1: Okay, okay.
0: Salam buat yang udah gabung, yang kegabung. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Trio Macan Badun sana.
1: Oke.
0: Okay. Makasih banyak Bang Ye.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Teddy ya, sudah bergabung juga di siang hari ini dalam program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Pilihan lagunya Sepia dari Sheila on Seven ya. Oke, ditunggu aja ya Bang Teddy lagunya atau Bang T ya. Oke, saya masih terima atensi Anda semuanya di line telepon 0751 812 878, atau bisa WhatsApp 0811 666 6975. Hanya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 14 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Paling sekitar 32 menit lagi ya. Setengah jam lebih 2 menit.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Tepatkan Indonesia dari Uncu Dipo dengan Uncu Tepatkan
0: Lauda. Oke, Uncu mau dengar lagu apa, Uncu?
1: Niji dah.
0: Niji, oke deh. Boleh, silakan salamnya buat siapa?
1: Salam yang terpisah lah, sudah.
0: Ya.
1: Salam untuk semua-semua aja lah ya, dah.
0: Oke.
1: Ya udah, terima kasih
0: banyak atas dukungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Uncu ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum saya ke lagu ya.

Baik, pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan lagu-lagu yang sudah dipilih tadi. Ada dua dan ada satu lagu lagi saya pilihkan untuk Anda di siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: semua penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Good.

0: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
1: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Ye, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 14.50 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini, Minggu 20 September 2026. Nanti di Padang sore ini Anda akan ditemani oleh Lydia hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih ada dua lagu lagi saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya di kebersamaan kita di sore hari ini. Ada Malik and Essential dan juga Biarlah dari Killing Me Inside.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Padang sore ini.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI mengungkapkan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini dalam Padang Sore Ini.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

MKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Untuk selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayur kol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tanah Datar siapkan langkah antisipasi dampak kabut asap. Kualitas udara kian memburuk akibat kebakaran lahan. Dinas Lingkungan Hidup Tanah Datar pantau kondisi udara serta himbau masyarakat gunakan masker dan jaga kesehatan. Agar terhindar dari infeksi saluran pernapasan, bagaimana pemerintah Tanah Datar siapkan langkah antisipasi dampak kabut asap? Mari kita dengarkan wawancara presenter Rani Zue dengan Januar Pempri SSTMT selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang seluruh pemirsa Radio RRI. Kami dapat laporkan dari Kabupaten Tanah Datar, kami Kepala Dinas PKMH Kabupaten Tanah Datar dapatkan melaporkan beberapa hal terkait dengan kejadian kondisi kabut asap di Kabupaten Tanah Datar.
0: Pak Januar, seberapa parah kabut asap di Tanah Datar, Pak?
1: Saat ini karena sudah turun hujan dua hari ini, alhamdulillah intensitas hujan cukup tinggi dan kondisi kabut asap berdasarkan pantauan dari aplikasi IKR yang kita pantau sudah mulai turun jauh dari pantauan kami di hari Kamis kemarin. Karena pada minggu kemarin pantauan kita memang kondisinya masih di atas 100 IKR-nya dan tidak sehat dan berisiko untuk masyarakat yang rentan, baik itu anak-anak, orang tua, lansia atau masyarakat yang ada gejala penyakit saluran pernapasan.
0: Terus apa sumber utama kabut asap saat ini, Pak?
1: Kita lihat dari pantauan memang sumber utama kabut asap ini adalah bersumber dari daerah tetangga atau provinsi tetangga yang hujan datang ke Kabupaten Tanah Datar, dan walaupun beberapa titik di Kabupaten Tanah Datar memang terjadi juga kebakaran hutan dan lahan, tetapi skalanya sangat kecil dan bisa segera diatasi oleh kawan-kawan dari damkar, dibantu oleh pihak TNI, Polri dan beberapa satgas negari yang skalanya sangat kecil karena memang cuaca yang masih statusnya kemarau dan cukup panas.
0: Bagaimana kondisi kualitas udara Tanah Datar sekarang, Pak Kadis?
1: Kondisi saat ini kualitas udara kita di Kabupaten Tanah Datar, kita juga sudah melakukan pengambilan titik sampel kemarin dan memang statusnya masih berisiko tidak sehat dari hasil pantauan kita. Kita lakukan pengambilan sampel langsung secara fisik di lokasi kawasan Kota Batu Sangkar dan hasil labornya sudah keluar dan statusnya masih tidak sehat. Setiap hari kita lakukan updating data melalui aplikasi IKR dan ini menjadi pedoman oleh kawan-kawan dari Dinas Kesehatan, BPBD dan BPBD terkait.
0: Oke, Pak Kadis, apa himbauan DLH untuk masyarakat Tanah Datar? Lalu langkah apa yang disiapkan Pemkab Tanah Datar, Pak?
1: Dan beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar, kita sudah siapkan edaran Bupati sejak minggu kemarin. Termasuk edaran, beberapa edaran, pertama terkait dengan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk beraktivitas, mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan kalau memang ada aktivitas yang memerlukan di luar rumah, kita himbau melalui supaya menggunakan masker. Kemudian juga sudah ada edaran dari Dinas Pertanian untuk larangan melakukan pembakaran pembakaran lahan, baik itu pembakaran sampah, pembakaran lahan pertanian untuk mengurangi dampak dari meningkatnya kabut asap ini.
0: Lalu apakah ada rencana sekolah libur akibat kabut asap, Pak Kadis?
1: Pak Bupati juga sudah mengeluarkan edaran meliburkan, melakukan sekolah secara daring untuk anak-anak sekolah kita di Kabupaten Tanah Datar sejak hari Minggu kemarin. Jadi yang berlaku edarannya sampai hari Jumat kemarin. Dan insyaallah mengingat situasi kondisi cuaca di Kabupaten Natar dua hari ini juga sudah turun hujan dengan intensitas yang lumayan tinggi. Mudah-mudahan hari Senin besok pembelajaran di sekolah sudah bisa kita mulai kembali. Walaupun nanti tentu kita masih memantau secara real time kondisi kabut asap dan mudah-mudahan ini cepat bisa segera berlalu.
0: Oh, apakah DLH bagikan masker gratis juga kepada warga, Pak?
1: Selama minggu kemarin, kita juga sudah melakukan pembagian masker secara gratis yang langsung dipimpin oleh Pak Bupati Tanah Datar, Bapak Eka Putra SEMM, di kawasan Kota Besar Dakar, memberikan masker secara gratis kepada masyarakat dan tetap menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak penting di luar rumah.
0: Lalu koordinasi apa dengan BPBD dan Dinkes dilakukan, Pak Januar?
1: Koordinasi dengan dinas terkait tetap berjalan dan baik beberapa OPD selalu melaporkan updating terakhir ke BPBD selaku leading sektor untuk menyampaikan laporan ke provinsi, ke Pak Gubernur, baik itu dari OPD-OPD terkait secara real-time ke BPBD Kabupaten Tanah Datar.
0: Nah, kapan kabut asap diprediksi akan membaik nih, Pak Kadis?
1: Mudah-mudahan kita lihat dengan kondisi cuaca yang sudah mulai turun hujan. Mudah-mudahan minggu besok kondisi kabut asap ini sudah mulai menurun intensitas indikator kualitas udaranya dan alhamdulillah insyaallah kita bisa beraktivitas, seluruh masyarakat bisa beraktivitas secara normal kembali dan tentu kita tetap update pantau terkait dengan kualitas udara ini setiap hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanah Datar. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Januar Pemri SSTMT, Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar dalam acara Green Radio kali ini. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
4: Terus satu kanal informasi dan inspirasi pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita ke Prosatu Tanjung Pinang ya, mengikuti lintas berita Koru 15 Padang Prabu.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 20 September 2026.

0: Dinas Kesehatan Riau siapkan strategi menghadapi dampak karhutlah terhadap kesehatan masyarakat melalui data promosi kesehatan dan tindakan preventif. Berikut laporan Alwi Suryatmaja.
1: Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan. Selain penanganan langsung di lapangan, penguatan data, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menyampaikan bahwa satu kebijakan terkait penanganan karhutla dapat memberikan dampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat akibat paparan asap yang ditimbulkan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, melakukan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, salah satunya dengan melakukan pembagian masker sebagai perlindungan awal terhadap paparan asap.
2: Satu kebijakan itu dampaknya luar biasa banyak. Terhadap karhutla saja, untuk level kita, di posisi kita, memang dia karhutla. Tapi setelah kebakaran itu ada asap. Setelah ada asap itu berdampak kepada kesehatan. Kesehatan itu ada lima penyakit yang didominasi pada asap ini. Pertama, ispa. Yang kedua, pneumonia. Ya, yang ketiga, ini, konjungtivitis. Yang keempat, ini, kulit kita, ya. Yang kelima, asma. Lima penyakit ini mengalami peningkatan yang luar biasa di tahun 2026. 2025 hanya 7 ribuan. Sekarang kita di Juli ini saja itu sudah menembus angka 10 ribu sekian. Nah, ini bagaimana kemarin kami melibatkan seluruh perguruan tinggi untuk tindakan preventif dan promotif. Salah satunya membagikan masker. Masuk suratnya, Pak.
1: Sementara itu, Gloria Abidin, selaku praktisi teknologi informasi asal Jerman, juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas disiplin di Provinsi Riau dalam menghadapi permasalahan kesehatan akibat bencana lingkungan seperti karhutla. Menurutnya, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan penyusunan strategi penanganan yang lebih efektif ke depannya.
3: Dari empat hal tadi yang paling penting, dan misalnya kita ada empat fakultas, gimana caranya kita berkolaborasi, anak Filkom bikin data, ngumpulin data, anak FKESMAS gimana mereka mau menginterpretasi itu data, nanti anak FIKH, anak ilmu komunikasi, anak-anak hukum coba, oh bagaimana kita mau caranya efektif mau menyebarkan ke masyarakat. Dan satu lagi mungkin anak FKES, oh bagaimana kita mau membantu Puskesmas dalam keadaan begini gitu ya.
1: Melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penanganan dampak karhutla diharapkan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan risiko kesehatan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kenalkan layanan kepada masyarakat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru hadirkan program pilot di kawasan Car Free Day Pekanbaru. Selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
4: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pekanbaru kembali menghadirkan program Pekan Informasi Layanan on the Street atau PILOTS di kawasan Car Free Day, Kota Pekanbaru, Minggu 20 September 2026. Kepala KPKNL Pekanbaru, Muhammad Arif Rohman, mengatakan PILOTS merupakan program rutin yang menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai layanan yang tersedia di KPKNL Pekanbaru. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin setiap triwulan atau minimal 4 kali dalam setahun. Ia menjelaskan terdapat 4 layanan utama yang diberikan KPKNL Pekanbaru, yakni pengurusan piutang negara, pengelolaan barang milik negara atau BMN, pelayanan lelang, dan penilaian.
5: Agar masyarakat bisa mengerti layanan-layanan yang ada di KPKNL. Layanan lelang misalkan yang sekarang menjadi layanan paling banyak diakses oleh masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat tidak tahu bagaimana cara mau ikut lelang. Terus jangan juga sampai tertipu nanti, kan sekarang ada beberapa penipuan yang mengatasnamakan lelang. Kemudian juga mungkin ada masyarakat yang ingin memanfaatkan BMN-BMN milik pemerintah. Bisa juga nanti di seperti yang kita sekarang laksanakan, mengedukasi bagaimana sih sebuah aset yang idle bisa dimanfaatkan, yang sekarang RRI ini berkolaborasi dengan KPKNL Pekanbaru.
4: Salah seorang warga Pekanbaru yang mengunjungi kegiatan tersebut, Yeni, mengapresiasi kehadiran KPKNL di kawasan CFD.
6: Selanjutnya
4: Melalui kegiatan pilot, KPKNL Pekanbaru berharap masyarakat semakin mengenal dan memahami layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Selain meningkatkan akses informasi, kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat menggunakan layanan KPKNL melalui prosedur yang resmi dan aman. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Kontes Kapal Indonesia 2026 di Bengkalis telah berakhir dengan menetapkan para juara dari 6 kategori lomba. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali meraih gelar juara umum. Reporter Nur Fitriani melaporkan.
6: Kontes Kapal Indonesia KKI 2026 yang digelar di Bengkalis berakhir pada Kamis 17 September 2026. Sejumlah perguruan tinggi dari berbagai daerah berhasil meraih gelar juara pada 6 kategori utama. Untuk kategori Autonomous Surface Vessel atau ASV, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas Gajah Mada. Kategori Electronic Remote Control atau ERC, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juara 3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sementara kategori Full Engine Remote Control atau VRC, juara 1 diraih Institut Teknologi 10 November, juara 2 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan juara 3 Universitas 11 Maret. Untuk kategori Remotely Operate Vessel atau ROV, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya meraih juara 1, juara 2 Universitas Indonesia, dan juara 3 Institut Teknologi 10 November. Sedangkan kategori Inovasi dan Desain Kapal atau IDK, juara 1 Universitas Diponegoro, juara 2 Institut Teknologi 10 November, dan juara 3 Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kategori Inovasi Sistem Perkapalan dan Keselamatan atau ISPK, Universitas Diponegoro meraih juara 1, juara 2 Universitas Andalas, dan juara 3 Universitas Riau. Selain juara utama, sejumlah penghargaan khusus juga diberikan kepada tim peserta. Best Design ASV diraih Universitas Hasanuddin. Best Design RC dan VRC diraih Politeknik Negeri Bengkalis. Sedangkan Best Design ROV diraih Universitas Erlangga. Untuk Best Poster ASV diraih Universitas Negeri Yogyakarta. Best Poster ERC dan ISPK diraih Universitas Diponegoro. Best Poster VRC diraih Universitas Muhammadiyah Malang. Best Poster ROV Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan Best Poster IDK diraih Institut Teknologi 10 November. Penghargaan Best Spirit diberikan kepada tim ASV Universitas Brawijaya. Sementara Fundraise RC diraih Universitas Diponegoro dan Fundraise VRC diraih Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Untuk kategori Juara Harapan 1, ASV dan VRC diraih Universitas Negeri Surabaya, ELC Universitas Negeri Semarang, ROV Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IDK Universitas Indonesia, dan ISPK Institut Teknologi 10 November. Sedangkan Juara Harapan 2, ASV diraih Universitas Jember, ERC Universitas Negeri Yogyakarta, VRC Universitas Maritim Raja Ali Haji, ROV Universitas Erlangga, IDK Institut Teknologi Kalimantan, dan ISPK Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil akhir kompetisi, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya kembali dinobatkan sebagai juara umum KKI 2026. Gelar ini sekaligus melanjutkan dominasi ITS sebagai juara umum KKI dalam 3 penyelenggaraan berturut-turut. KKI 2026 di Bengkalis menjadi ajang kompetisi sekaligus ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia untuk mengembangkan inovasi teknologi kemaritiman. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis turut sampaikan ucapan selamat kepada Lanal Dumai yang berhasil meraih predikat Lanal terbaik tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung kepada Dan Lanal Dumai saat beri kuliah umum di kampus Polbank. Selengkapnya reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Direktur Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng, Insinyur Johnny Caster, menyampaikan ucapan selamat kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai atas prestasi sebagai Lanal terbaik se-Indonesia tahun 2026. Ucapan tersebut disampaikan Johnny Caster saat menerima kunjungan Komandan Lanal Dumai, Kolonel Laut Agung di kampus Polbeng. Dalam kunjungan tersebut, dan Lanal Dumai juga bersempatan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Polbeng. Johnny Caster mengatakan, prestasi yang diraih Lanal Dumai pada momentum HUT ke-81 TNI Angkatan Laut di Surabaya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau dan berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
8: Kami juga kemarin Anda membaca sebagai pangkalan terbaik Indonesia. Tentu ini bukan suatu hanya sekedar suatu prestasi, tapi ini juga membuktikan bagaimana Lanal Dumai memberikan perlindungan baik terhadap perairan maupun terhadap masyarakat kita di Indonesia. Lagi kami ucapkan selamat pada Lanal Dumai atas prestasi tersebut. Tentu jangan berpuas sampai di situ, tentu perlu komitmen yang lebih tinggi lagi untuk menjaga NKRI kita.
7: Dalam kesempatan yang sama, dan Lanal Dumai juga turut melakukan kunjungan ke sejumlah venue kontes kapal Indonesia 2026 yang berada di lingkungan kampus Polbeng. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan kompetisi teknologi kemaritiman tersebut. Kunjungan dan Lanal Dumai ke Polbeng diharapkan semakin memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan potensi kemaritiman di wilayah Riau. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kabut asap meningkat, Bupati Tanah Datar Eka Putra imbau masyarakat kurangi kegiatan di luar ruangan. Berikut dilaporkan Irsyad.
1: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus memantau kondisi kabut asap yang menyelimuti wilayah itu
0: Kepolisian
1: dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.
0: Kepolisian Bupati Tanah Datar Eka Putra
1: menyampaikan bahwa kabut asap telah menyebabkan keluhan mata perih dan peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang mencapai 2.589 kasus di Tanah Datar. Dirinya mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak serta menggunakan masker untuk mencegah gangguan kesehatan akibat paparan asap.
0: Eka Putra mengatakan pemerintah
1: pemantauan, pengkajian, dan evaluasi
0: Kondisi daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari,
2: Delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Indi Pejambon. Dan di
0: 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang.
1: Asap semakin membahayakan kesehatan masyarakat dan atlet. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat serta daerah lain terkait dugaan sumber kabut asap sekaligus mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran jerami dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
3: Sudah 2.589 anak yang kena ISPA di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau pada seluruh masyarakat, ya, usahakan kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah dulu karena udara sedang tidak sehat di kabupaten kita. Dan untuk anak-anak sekolah, kami sudah mulai dari kemarin itu sudah melakukan untuk daring, ya, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Tetapi kasusnya selalu meningkat dari setiap hari, setiap jam kami memantau itu kasusnya selalu meningkat untuk yang ISPA ini. Kita masih melihat situasi cuaca. Kalau cuaca ini hujan satu hari dua hari ke depan, tentu asap berkurang.
1: Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana kabut asap dan mengusulkan penundaan porprov apabila kondisi tidak membaik dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Irsyad melaporkan.
0: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Yudi Prama Agustino.
4: Kepolisian daerah Sumatera Barat mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pecinta olahraga lari, untuk ambil bagian dan meriahkan ajang bergengsi Police Women Run 4 2026 yang akan diselenggarakan di Kota Bukit Tinggi pada Minggu 27 September 2026 mendatang. Kegiatan olahraga rekreasi yang mengusung semangat kebugaran sekaligus mendekatkan Polri dengan masyarakat ini dipastikan bakal berlangsung meriah dengan latar keindahan panorama khas Kota Bukit Tinggi dengan target jumlah peserta 3.500 orang. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan, ajang Police Women Run 4 2026 tidak hanya sekedar wadah berolahraga untuk menjaga kebugaran fisik semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangun interaksi positif antara jajaran kepolisian dan masyarakat. Polda Sumbar mengundang dan mengajak seluruh masyarakat, komunitas lari, serta pencinta olahraga dimanapun berada untuk turut serta ambil bagian dalam ajang Police Women Run 4 2026 di Bukit Tinggi dengan kategori lari jarak 5K dan 10K. Susmelawati Rosya menjelaskan, momen ini merupakan wadah untuk bergerak, bersemangat, dan menginspirasi hidup sehat bersama, sekaligus mempererat kebersamaan antara Polwan, Polri, dan masyarakat.
5: Kami ingin kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan antara Polri dengan masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini cukup positif sekali. Kita melihat adanya keterlibatan komunitas lari, ada masyarakat umum juga, dan berbagai pihak yang ikut mendukung kegiatan ini. Untuk tahun ini target Polda Sumbar itu yang ikut Police Women Run 3.500 peserta dengan kategori lari 5K dan 10K. Pesertanya juga beragam, ada pelajar, masyarakat umum, anggota Polri, dan ada juga kategori master untuk usia 40 tahun ke atas. Kegiatan ini bisa diikuti oleh berbagai kalangan, tentu saja sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh panitia.
4: Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut atau mendaftarkan diri sambung Susmelawati Rosha, pihak penyelenggara telah menyediakan layanan bantuan atau helpdesk resmi melalui pesan WhatsApp di nomor 0812-8115-9911. Pihak Polda Sumbar berharap ajang ini dapat sukses terlaksana serta memberikan dampak positif bagi pariwisata dan perekonomian lokal di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Kita menuju RRI Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas. Sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
7: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
6: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
8: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang

0: Ya, berlanjut ke pemutusan, Disnaker akan ambil langkah sengketa PHK melawan Gimli Global yang bermarkas di Singapura. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
1: Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami.
2: Kepala
1: itu
2: Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Yudi Suprapto mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar terakhir dari tim khusus gabungan Disnaker Provinsi terkait penyelesaian kasus tidak dibayarnya hak para pekerja Gimli Indonesia. Diketahui beberapa waktu lalu tim khusus telah berangkat ke Singapura untuk berunding dengan manajemen Gimli Global. Adapun beberapa hal yang tengah dipastikan tim khusus dengan komposisi Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Batam, serta Serikat Buruh ini dikatakan Yudi Suprapto adalah terkait pembayaran hak karyawan seperti gaji dan BPJS serta keberlanjutan operasional dari perusahaan garmen tersebut. Yudi menyebut jika nantinya keputusan akhirnya adalah pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Gimli, barulah kasus tersebut akan ditindaklanjuti oleh Disnaker Kota Batam. Maka itu ia masih terus melakukan koordinasi dengan tim khusus tersebut.
1: Iya, kan mereka belum ada yang PHK. PHK-nya kan belum ada tuh, karena masih dalam investigasi apakah dia ini PHK apa tidak. Kita meminta kejelasan, tapi timnya kan tadi baru berbentuk. Kalau misalkan dia sudah PHK, itu masuk di kami. Kita ada sengketa PHK misalnya, sudah masuk ke kami. Itu kan dalam tahap perjuangan nih, karena perusahaannya itu kan sekarang ada di sini, ownernya. Jadi kami sama-sama, tapi tetap domainnya provinsi, walaupun melibatkan ada serikat, ada polda, ada BPJS, itu hanya untuk bagaimana menyelamatkan orang-orang ini dulu.
2: Sebelumnya wali kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan, negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia, yakni Gimli Group yang merupakan penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
3: Solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan, tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada sejumlah daerah sumber kabut asap. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu berbagai sektor di Sumatera Barat sejak beberapa pekan terakhir. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina.
1: Dan ini sudah kita sampaikan juga kepada kementerian. Kita harapkan memang dukungan dari pusat untuk mempercepat proses pemadaman kebakaran terjadi di provinsi tetangga kita.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan, kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah ini sebagian besar berasal dari kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga. Di antaranya dari Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan. Mahyildi menjelaskan telah menyampaikan kondisi dan dampak kabut asap tersebut kepada pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat proses pemadaman kebakaran di daerah sumber asap. Menurutnya, penanganan kebakaran di daerah sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kabut asap yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Terlebih, titik kebakaran di Sumatera Barat sendiri relatif tidak banyak dibandingkan daerah sumber asap.
1: Asap yang terjadi di Sumatera Barat sendiri adalah dari yang berakibat kebakaran hutan di Jambi, Riau, dan kemudian Sumatera Selatan. Itu yang kita harapkan dari pusat ada percepatan-percepatan, karena ini akan mengganggu banyak hal, di antara kaitan dengan pendidikan, dan juga ekonomi. Ini juga akan berdampak, karena gerak masyarakat juga terbatas.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyampaikan, juga telah meminta Bupati dan Wali Kota melakukan pengukuran kondisi udara di wilayah masing-masing. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai kondisi di lapangan.

0: Selain itu, kata Mahyeldi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah menyurati Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Dukungan pemerintah pusat mempercepat pemulihan akses masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Tanah Datar yang diwujudkan melalui pembangunan Jembatan Baile Tanjuang Anau. Jembatan yang berada di Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo tersebut kini kembali membuka akses bagi 279 warga. Berikut disampaikan reporter Widi Dwi Putri Liani.
2: Akses bagi 279 warga atau 71 kepala keluarga di kawasan Tanjung Anau, Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, kini kembali normal setelah pembangunan jembatan Baili selesai dilakukan. Infrastruktur tersebut menjadi bagian dari penanganan pasca bencana yang sebelumnya membuat akses masyarakat terganggu selama beberapa bulan. Bupati Tanah Datar Eka Putra kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana. Ia berharap bantuan pembangunan jalan dan jembatan terus mengalir sehingga akses masyarakat di sejumlah wilayah Tanah Datar yang masih terdampak dapat segera dipulihkan. Ia menjelaskan selain jembatan Baili, pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga merencanakan pembangunan 4 jembatan gantung di wilayah Nagari Talua. Sejumlah lokasi lainnya masih akan disurvei untuk menentukan kebutuhan pembangunan dan lokasi yang membutuhkan penanganan.
3: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang sangat perhatian kepada Sumatera Barat khususnya Tanah Datar melalui Kepala BNPB, melalui Menteri PU yang sudah turun langsung ke lokasi bencana ini dan sudah merealisasikan apa yang rusak di langsung dibangun. Dan ini, kalau ini dari BNPB, langsung Kepala BNPB memerintahkan untuk dibangun dan jembatan ini langsung pengadaan dari BNPB yang dikirim langsung dari Jakarta dan dipasangkan langsung di Nagari Taluk ini. Dan ada lagi jembatan yang akan dibangun, jembatan gantung, 4 jembatan gantung, 1 jembatan ini, dan ada satu lagi yang akan disurvei oleh Kalaksa BPBD.
2: Sementara itu, Wali Nagari Taluak, Pendi Aswil mengatakan, pembangunan jembatan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya 71 kepala keluarga yang selama ini mengalami keterbatasan akses. Dengan kembali berfungsinya jembatan, aktivitas masyarakat untuk keluar dan masuk kawasan tersebut menjadi lebih lancar, di mana sebelum jembatan Baili dibangun, masyarakat menggunakan jembatan darurat selama sekitar 3,5 bulan.
4: Situ ada sebanyak 71 kakak kita di situ, sebanyak 279 orang. Dengan dibangunnya jembatan ini, otomatis masyarakat kami yang itu sudah aksesnya sudah normal kembali. Sebelum dibangunnya jembatan ini, kami pakai jembatan darurat lebih kurang 3,5 bulan. Jadi alhamdulillah dengan dibangunnya jembatan Belia oleh BNPB melalui Bupati Tanah Datar, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Masyarakat kami yang biasanya tidak akses untuk keluar tidak ada, alhamdulillah dengan jembatan ini sudah lancar kembali gitu.
2: Pendi menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar atas pembangunan jembatan tersebut. Menurutnya, keberadaan jembatan itu menjadi solusi bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses keluar akibat kerusakan infrastruktur. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Kita ke RRI Ranai. Ketersediaan air bersih masih menjadi persoalan di sejumlah desa di Natuna. Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski kualitas air belum sepenuhnya layak konsumsi. Berikut dilaporkan Marjani.
5: Sejumlah desa di Kabupaten Natuna masih menghadapi keterbatasan sarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kondisi tersebut membuat sebagian warga masih mengandalkan sumur sebagai sumber utama air. Camat Bunguran Timur Laut Tarmizi dalam dialognya bersama RRI belum lama ini mengatakan dari 7 desa yang berada di wilayahnya, masih terdapat 3 desa yang memiliki keterbatasan sarana air bersih. Salah satunya Desa Kelanga, khususnya masyarakat di wilayah Setapang yang sebagian besar masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan air. Menurut Tarmizi, kondisi air sumur yang digunakan masyarakat di wilayah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air yang layak untuk dikonsumsi. Kualitas air dikeluhkan karena berbau dan memiliki kondisi yang kurang baik. Tarmizi berharap keterbatasan sarana air bersih di sejumlah desa tersebut dapat menjadi perhatian sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada sumber air yang kualitasnya belum memenuhi kebutuhan konsumsi.
6: Kelanga masih menggunakan saluran air pegunungan Desa Curug. Dalam beberapa titik tempat masih ada, tapi ada sebagian daerah, contoh di wilayah Setapang, itu mengalami kekurangan air dan saat ini mereka masih menggunakan telaga atau sumur, tapi rasa air sumur itu berbeda. Payau kan berada di daun terus pada hulu, meskipun dia berada di bawah bukit, tapi sumber airnya tidak ada. Ini juga mengalami kekeringan sampai saat ini juga. Dan pengadah juga, pengadah itu daerah Semitan itu masih terawir air, tapi daerah Janin itu mengalami kekeringan juga.
5: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan juga mengatakan ketergantungan terhadap sumur yang juga masih terjadi pada sebagian masyarakat di wilayah kepulauan. Meski pemerintah telah membangun embung sebagai salah satu sumber cadangan air, sebagian warga masih menggunakan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bambang menjelaskan keberadaan embung membantu menyediakan sumber air bagi masyarakat, namun belum seluruh warga dapat sepenuhnya meninggalkan penggunaan sumur. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap sarana dan ketersediaan air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna.
7: Di pulau ini sumber air itu ada dua, pertama dari PDAM, yang kedua dari sumur, yang menggunakan sumur. Sumur ini insya Allah kalau memang kemarau itu akan kering.
5: Di tengah musim kemarau seperti saat ini, sumur yang menjadi andalan warga juga mulai berkurang debitnya. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap pemerataan sarana air bersih masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Natuna. Pembangunan sarana air bersih di desa-desa yang belum terjangkau pelayanan air bersih diharapkan dapat menjadi salah satu prioritas pembangunan sehingga kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi. Demikian Mardani melaporkan.
1: RSAU Dr. Yuniati Wisma Karyani Natuna menggelar kegiatan bakti kesehatan dalam rangka HUT ke-81 TNI. Kegiatan tersebut meliputi pengobatan massal dan operasi bibir sumbing bagi masyarakat Natuna. Reporter Analia Widi melaporkan.
8: Sebanyak 11 pasien mengikuti operasi bibir sumbing dalam kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar Lanut Raden Sajat, RSA Natuna bekerjasama dengan pemerintah, Kabupaten Natuna dan tim medis dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, RSPAU, Dr. Suhardi Harjo Lukito, Yogyakarta pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI bersama pemerintah daerah menghadirkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat dan Lanut RSA Natuna, Marsekal Pertama TNI Onismus Gederai Aryadi mengatakan, selain operasi bibir sumbing, kegiatan tersebut juga memberikan pemeriksaan kesehatan umum kepada 130 pasien, pemeriksaan gigi kepada 28 pasien, kitanan massal bagi 12 anak, serta membagikan 200 paket sembako kepada masyarakat.
9: Yang berjumlah 13 orang. Tim medis ini terdiri dari 2 dokter gigi spesialis bedah mulut, 1 dokter spesialis bedah plastik, 1 dokter spesialis anestesi, serta tenaga medis pendukung lainnya.
8: Sementara itu, kepada RRI, Mel mengaku bersyukur anaknya Inayah yang berusia 10 tahun dapat menjalani operasi tanpa harus pergi keluar daerah. Ia menyebut operasi tersebut merupakan tindakan kedua yang dijalani Inayah dan secara gratis.
10: Ya, alhamdulillah sih di sini ada diadakan program ini, jadi nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu. Ada takutnya, ada senangnya, campur aduk. Ya, tapi alhamdulillah sudah selesai, sudah berjalan dengan lancar. Senang sih, jadi yang pada belum tahu tuh jadi tahu kalau ini bisa dioperasi gitu. Di pulau-pulau kan belum pada tahu, jadi banyak tuh dia ada 11 orang ya. Hari ini 3, semalam 8.
8: Kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI, pemerintah Kabupaten Natuna, dan tenaga kesehatan, serta berbagai pihak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan diharapkan turut mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu masyarakat di wilayah Kabupaten Natuna sebagai daerah 3TP, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kepri, Said Nur Sahdu, mengimbau warga untuk bersama-sama merawat serta menjaga fasilitas paving block yang baru saja rampung dibangun. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
11: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, Said Nur Sahdu, meminta RT dan warga setempat menjaga fasilitas paving block yang baru selesai dibangun. Dirinya menghimbau agar kendaraan berbobot berat tidak melintasi area tersebut, supaya fisik jalan tetap awet. Said mengatakan, kualitas dari hasil peninjauan pada lokasi tersebut sangat bagus dan telah mencapai 100%. Pekerjaan paving block tersebut merupakan pokir dari Kazalik dengan panjang 106 meter persegi dan ketebalan 15 cm. Menurutnya, kualitas paving block tersebut sudah melebihi ekspektasi. Ia menyebutkan, total nilai kontrak pembangunan paving block mencapai Rp179 juta.
12: Pak Katalik telah memberikan reksesnya untuk masyarakat seperti yang kita lihat ini. Ini sepenggal, ya pelan-pelan lah tahun depan Pak Katalik bisa lagi ngasih. Kita lihat sudah selesai 100%, Alhamdulillah bagus. Ya ini kan reses, hasil reses beliau.
11: Ketua RT 4 RW 3 Gunung Lengkuas Pujiari mengapresiasi atas tindak lanjut usulan yang dibuat untuk pembangunan di daerahnya. Dirinya menyebutkan anggaran tersebut dari tahun 2023 yang akhirnya dapat realisasi pada tahun 2026. Pujiari menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam proses pembangunan paving block tersebut. Seluruh proses pekerjaan sangat maksimal dan bahan proyek dinilai sangat baik.
13: Alhamdulillah, kalau bagi kami warga mengusulkan ditindaklanjuti, alhamdulillah. Terutama warga dari mengusulkan dari anggaran 23, alhamdulillah terrealisasi tahun 2026.
11: Said juga mengatakan, peninjauan lapangan bersamaan dengan proses professional handover atau PHO atau serah terima pekerjaan pertama. Langkah administrasi ini diperlukan untuk penerbitan naskah perjanjian hibah daerah NPHD sekaligus penandatanganan dokumen pencairan termin pekerjaan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dispora Kota Tanjung Pinang memperkuat pembinaan atlet difabel melalui sinergi dengan NPCI Kepri menyediakan dana pembinaan serta tenaga pendampingan bersertifikasi. Berikut disampaikan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
14: Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Kota Tanjung Pinang terus memperkuat dukungan terhadap pembinaan atlet difabel melalui National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kepulauan Riau. Hal ini dengan memberikan dukungan dana pembinaan dan menyiapkan tenaga pendamping yang memiliki sertifikasi untuk mendukung kebutuhan atlet difabel saat mengikuti pertandingan. Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang, Ruli Priyadi, mengatakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pembinaan olahraga para. Ia menyebutkan, seorang staf Dispora telah dikirimkan ke Solo untuk mengikuti pelatihan pendampingan atlet difabel. Menurutnya, sertifikasi tersebut menjadi bekal bagi Dispora dalam memberikan pendampingan kepada atlet difabel yang mengikuti kompetisi di berbagai tingkatan. Dengan adanya tenaga pendamping yang memenuhi kualifikasi, kebutuhan atlet saat bertanding diharapkan dapat ditangani secara lebih baik.
15: Satu orang juga kemarin staf kita kirim ke Solo. Pelatihan pendampingan atlet NPCI, atlet difabel. Itu sertifikatnya nanti kalau seandainya dia nanti kembali dapat sertifikat tingkat nasional. Jadi besok apabila ada pertandingan-pertandingan untuk atlet-atlet difabel, baik tingkat nasional maupun internasional, itu dari Dispora yang kita kirim itu, dia sudah memenuhi syarat untuk pendampingan.
14: Ruli berharap dukungan pembinaan yang diberikan pemerintah dapat membantu atlet difabel Tanjung Pinang mempertahankan prestasi sekaligus meningkatkan pencapaian di tingkat yang lebih tinggi. Pada Peparnas 2025, atlet asal Tanjung Pinang tercatat meraih medali emas dari cabang olahraga renang dan medali perunggu dari cabang menembak. Pada Kerjuda Para Tenis Meja Kepri yang berlangsung di Tanjung Pinang, sebanyak 12 atlet ambil bagian. Peserta terdiri dari 4 atlet kategori kursi roda dan 8 atlet kategori berdiri atau standing. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, selamat sore untuk Anda semua yang masih setia di Pro 1 RRI Padang, ya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan siaran Taman Kanak-kanak, ya. Akan kita dengarkan bakat dari adik-adik kita lewat TK plus Marhamah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore anak TK.
1: Selamat sore.
0: Dan selamat sore juga kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Di studio sore ini telah hadir teman-teman kita dari TK Plus Marhamah. Mana tepuk tangannya? TK Plus Marhamah berada di bawah pimpinan Ibu Mayang Sari, AMD KEP, yang beralamatkan di Jalan Nurtanio nomor 144, Perupuk Tabing. Yayasan Marhamah memiliki dua tingkat sekolah, yaitu TK Plus Marhamah dan SD MDTA Plus Marhamah. TK Plus Marhamah dipimpin oleh Ibu Pipin Avindra Putri, MPD. Dan beberapa majelis guru yang ahli di bidangnya yaitu ada Bu Aci, Bu Aini, Bu Ica, Bu Risa, Bu Jihan, dan Bu Salsa. TK Plus Marhamah memiliki beberapa unggulan seperti tahfiz, komputer, bahasa Inggris, salat duha, dan salat zuhur. Selain itu, TK Plus Marhamah memiliki beragam program tambahan seperti pencak silat, renang, musik, dan kunjungan ke beberapa tempat seperti damkar, rumah gadang, kebun tanaman, masjid, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah, saat ini kita berkesempatan berkunjung ke RRI. Anak TK tahu apa itu RRI? Benar sekali. RRI adalah Radio Republik Indonesia. Apa nama negara kita?
1: Indonesia.
0: Apa dasar negara kita? Baiklah, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Garuda Pancasila.

0: Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Doa sebelum belajar.
1: Miss.

0: Anak TK, kita cek semangatnya dulu ya. Mana suaramu?
1: Ini suaramu.
0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Tepuk semangat.
1: Semangat.
0: Anak pintar?
1: Yes.
0: Anak hebat?
1: Yes.
0: Anak soleh dan soleha?
1: Iya, Bu Guru.
0: Anak TK plus marhamah?

Baiklah, agar kegiatan kita dilancarkan oleh Allah, marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan Al-Fatihah, Surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang akan dibacakan oleh teman kita Sakel, Nara, Wio, Kesha, Anin, Olivia, dan Aisyah. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Selanjutnya, pembacaan ayat kursi yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Aji, Habil, Sakel, Hajid, Alim, Aisyah, dan Naurin. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Anak TK, Ibu mau bertanya, apa agama kita?
1: Islam!
0: Mari kita sama-sama dengarkan rukun Islam dan rukun iman yang akan disampaikan oleh Sakil. Kepada Sakil dipersilakan.

Selanjutnya, surat ad-duha yang akan dibacakan oleh Lutfi, Habil, Sakil, Zilfia, Davi, Sakira, dan Ibrahim. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Ad-Duha. Selanjutnya, pembacaan surat Al-Adiyat yang akan dibacakan oleh Faizan, Lutfi, Sakil, Sakira, dan Aisyah kepada teman-teman kita, dipersilakan.

0: Al-Adid.
1: Terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah membacakan surat Al-Adid. Selanjutnya, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Kesia. Kepada Kesia, dipersilakan.
2: Puisi guruku, guruku, engkau adalah pahlawanku. Ilmu yang engkau berikan padaku sangat bermanfaat bagiku demi masa depanku. Guruku, engkau orang tua kedua bagiku. Selalu memberikan perhatian padaku dalam mencari ilmu di sekolah. Guruku, terima kasih untuk guruku, TK Plus Marhamah, harapan dan doaku panjatkan untukmu, semoga Allah

0: Baiklah, selanjutnya pantun yang akan dibacakan oleh Nara. Kepada Nara, dipersilakan.
1: Dari Seram ke Pulau Buru. Dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru. Berbakti juga kepada orang tua. Dari Padang ke Atambua. Bawa tikus dan juga kera. Kasih sayang orang tua. Sangat tulus tiada terkira.

Baiklah, selanjutnya lagu spesial yang akan dinyanyikan oleh Zilvia, King, dan Eji, yaitu lagu Kampuang dan Jawa di Mato. Kepada teman-teman kita, dipersilakan.

Anak TK, bagaimana perasaannya hari ini? Senang berkunjung ke RRI? Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, bilang

Baiklah, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Marilah kita bersama-sama membacakan doa sesudah belajar. Sikap berdoa, doa sesudah belajar.

anak TK dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada, kita sudah sampai di penghujung acara sore ini. Demikian penampilan siaran RRI dari kami TK Plus Marhama pada sore ini. Terima kasih banyak kepada seluruh karyawan dan karyawati RRI. Saya sebagai pembawa acara dan Majelis Guru TK Plus Marhama serta Kepala Sekolah TK Plus Marhama pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan? Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat rileks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Rosa Tegal, informasi dan inspirasi munajat cinta dari The Rock Fitri Kahmai Dani ya. Oke pendengar, sore alhamdulillah kabutnya sudah sangat-sangat mulai berkurang ya di Kota Padang, karena kemarin itu seharian hujan, walaupun tidak bisa dibilang tidak deras banget, tapi alhamdulillah ya dengan hujannya turun seharian itu kabut di Kota Padang alhamdulillah sudah mereda ya, walaupun tinggal dikit-dikit aja gitu ya. Langit birunya sudah terlihat, gunung-gunungnya sudah mulai terlihat, alhamdulillah sekali ya. Oke deh pendengar ya, hari ini hari Minggu, hari terakhir liburan, karena besok harus kembali beraktivitas. Ada yang sedih? Jangan sedih lah ya, kan udah libur. Nah, ya gak libur, ya mau diapain? Emang udah saatnya gak libur ya, tapi nanti di saat orang gak libur, ada juga libur. Dinikmatin aja. Seperti dengerin Pro 1 ya, melalui di 95,9 MHz atau di RRI Digital atau di rri.co.id ya, atau di pemancar relay kita juga. Next, ada Raisa with you.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terus satu kanal informasi dari Inspirasi. Pendengar, ya kalau udah sore begini, kita pasti tunggu-tunggu ya informasi perkiraan cuaca. Dari mana? Dari BMKG Minangkabau pastinya ya. Ada Bang Ari di ujung telepon sana. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Lydia.
2: Selamat sore. Udah nyemil belum sore ini?
3: Izin dulu, Mbak.
2: Izin dulu. Habis cari info, habis ngasih info, cari cemilan dulu ya. Baik, Bang. Ya, Bang Ari, silakan informasinya.
3: Iya, Mbak Lydia.
2: Oke.
3: Ya, baik para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita mulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan. Dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Solo, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam harinya secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah 50 Kota dan Agam. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 21 September 2026, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi cerah berawan hingga berawan, maaf. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat masih sama, yakni cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, dan pesisir selatan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 22 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi, seperti banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perkiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu stay tune dari Pusat Satu Padang. Demikian Mbak Lydia.
2: Oke, Bang Ari, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
3: Ya,
1: sekian informasi cuaca saat ini.

podcast Senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Din, lihat deh awan di utara itu. Teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini gak mungkin meleset.
1: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
0: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
1: Katanya teorinya gak mungkin meleset, Roy. Itu awannya gak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 pada Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Perwasi waktu sholat maghrib hari ini adalah di pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kali ini akan dibacakan surah Al-Qalam ayat 1 hingga 16 dan Al-Ahzab ayat 21 hingga 24 oleh Qori Fadli dengan terjemahan Riana Resta. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam ya, dibawakan oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bekerja Adalah Ibadah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian yang suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh, Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ini juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar, dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal. Yang kedua untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal. Yang kedua menafkahi keluarga. Yang ketiga untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran, dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek dikatakannya baik, maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah. Ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dikatakan, siapa saja sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah. Dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah. Ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu, aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan, pastilah akan mendapat balasan dari Allah. Dan balasan yang Allah janjikan, tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita. Tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun. Bekerjalah dengan tulus. Bekerjalah dengan ikhlas. Bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya. Hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Cinta merupakan salah satu rasa terindah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Namun, ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan hal tersebut. Maka, jangan berlebihan menaruh hati ke seseorang agar tidak terlalu bersedih nanti.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crown yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

bisa dijaga dengan mengingat Allah. Tempatkanlah Allah dalam setiap sudut kehidupan, niscaya Allah akan selamatkan.

satu kanal informasi dan inspirasi mendengar. Dede pamit dari luar negara semuanya. Ya, habis ini bakal diantarkan saya Rani Zui. Lanjut lagi sampai malam hari nanti ya. Tapi kita ke Pro 3 dulu mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan itu, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa bulan lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Dan sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya, saya kira kita sangat terbantu dalam pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup termasuk mendukung program gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada paksa skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Terus, kalau ada. Dan,
15: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyawati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang
18: karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustaudin Tedi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan, dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, seperti Kalimantan Barat bagian utara, dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara. Dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur, seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat, atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari Banten. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor berita Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan, termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Narusiregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di

0: event terbesar ini.
1: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
2: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games AC Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
1: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
3: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah saat bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah gitu. Latih tandingnya sih, soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
1: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekball putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Hnin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Hnin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Hnin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak, dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang, 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea, 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan, 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5. Dan Thailand, 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Padang malam ini.
5: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pendengar, untuk Anda di malam hari ini. Dalam Padang malam ini bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya masih dengan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda, yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Untuk Anda di kesempatan malam hari ini, tadi kita sudah bersama ya, baru saja menyimak warta berita sentral dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kembali ke siaran program 1 RRI Padang yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Masih akan ada rangkaian hiburan dan juga informasi serta program-program menarik juga yang dapat Anda nikmati di malam hari ini ya pendengar. Nanti akan ada juga drama radio, kemudian ada program Ruang Rindu juga yang akan menemani Anda hari ini. Oke, dan sebelumnya pendengar, untuk Anda selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan di malam hari ini, yang masih sibuk mungkin dengan aktivitasnya masing-masing, berjalan dengan lancar, atau ada yang baru aja selesai nih. Nah, selamat beristirahat juga sambil mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Oke, di malam hari ini pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kami hadirkan hadirkan kembali beragam informasi di ruang dengar Anda. Kita ke Sheila on 7 dulu, ada Betapa.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.

Software dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana siswa SMA Negeri 1 Sumatera Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pada Olimpiade Sains Nasional OSN 2026 di Malang, Jawa Timur, sekolah tersebut meraih 1 medali emas dan 1 medali perunggu. Prestasi tersebut diumumkan pada Sabtu 19 September 2026 dalam rangkaian pelaksanaan OSN yang berlangsung 14 hingga hingga 20 September 2026. Medali emas dipersembahkan oleh Biantara Arkana Nadif pada bidang kebumian. Capaian tersebut menjadi prestasi tertinggi yang diraih siswa SMA Negeri 1 Sumbar sekaligus menambah catatan prestasi sekolah dalam kompetisi sains tingkat nasional. Sementara itu, Rahman Takfarli berhasil meraih medali perunggu pada bidang astronomi. Prestasi tersebut turut memperkuat kiprah siswa SMA Negeri 1 Sumbar dalam berbagai bidang sains yang dipertandingkan pada OSN 2026. Selain 2 medali, pendengar, 2 siswi lainnya yang juga berhasil menembus babak final mereka yakni Faris Averius Iskandar sebagai finalis bidang biologi dan Said Kosali Kautsar sebagai finalis bidang astronomi. Sementara itu, pendengar, Kepala SMA Negeri 1 Sumbar Suryaneti mengatakan capaian tersebut menunjukkan kemampuan siswa Sumatera Barat dalam berkompetisi pada tingkat nasional. Menurutnya, prestasi itu menjadi momentum untuk terus memperkuat tradisi akademik dan pembinaan talenta muda di berbagai bidang sains. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Kok cuci tangannya lama?
1: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang gak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah gak ada.
2: Itu namanya habis, Ardi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.

Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kota Padang menyalurkan bantuan sarana penangkapan ikan kepada nelayan terdampak bencana November 2025 lalu. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang M. Dwi Ricci mengatakan bantuan diserahkan kemarin di lapangan voli Universitas Bung Hatta Ulak Karang. Dwi Ricci mengungkapkan bantuan yang diberikan terdiri dari 19 unit perahu fiber, 19 unit mesin tempel berkapasitas 15 PK, serta 724 unit jaring penangkap ikan. Bantuan tersebut disalurkan bagi nelayan dari 4 kelurahan di Kecamatan Padang Utara. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang M. Dwi Ricci menambahkan bantuan dimaksud juga termasuk dalam program Padang Melayani. Ia meminta kelompok penerima manfaat memanfaatkan bantuan secara optimal untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio berjudul Awan Yang Hilang, produksi dari RRI Semarang. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Awan, laki-laki cerdas, santun, dan menjadi kebanggaan banyak orang. Ia pun mendapat predikat laki-laki tertampan yang cocok dijadikan idola di sekolahnya. Ditambah banyak sekali prestasi yang diraihnya. Bahkan ia baru saja mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama di Jepang. Tapi di balik kesempurnaan yang ia tunjukkan, hatinya sedang runtuh.
2: Mas, Mas Awan, ibu makin lama makin parah, Mas. Uang warisan ayah juga semakin habis. Kita makin butuh biaya untuk pengobatan lanjutan ibu, Mas.
3: Aku tahu, Di. Tapi kan uang beasiswa itu bukan uang tunai yang bisa diambil kapan saja. Uang itu juga ya buat biaya hidup Mas juga di sana, Di.
2: Tapi sebagian gak bisa dicairkan, Mas. Untuk ibu loh, Mas. Dia itu butuh sekarang, Mas.
4: Awan, berkas yang untuk beasiswa kamu udah semua belum? Aku bisa kok bantu kamu kalau kamu butuh berkas yang diurus sekolah, sayang. Awan, sayang, denger aku gak sih?
3: Ya ampun, sayang. Maaf. Gimana? Kenapa tadi? Kenapa?
4: Kamu kenapa? Ada yang baru berani pikirin?
3: Ibu sayang, aku makin bingung. Gimana ya, ibu penyakitnya makin parah, tapi ya di sisi lain aku juga harus pergi ke Jepang. Semuanya sama-sama butuh uang yang besar dan pilihannya cuma antara uang beasiswanya aku yang dipakai atau ya yang mana lagi, paling ya cuma beasiswa itu.
4: Awan, aku percaya setiap masalah yang dikasih Tuhan itu selalu Tuhan juga yang kasih solusi. Aku percaya kamu juga bisa hadepin ini semua. Tapi dari semua ini, Awan, yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Kamu tuh harus ke Jepang dengan beasiswa. Itu adalah impian terbesar kamu, Awan.
3: Tapi sayang.
4: No, tapi. Kamu harus tetap berangkat. Nanti pas udah di sana, cerita ke aku ya sushi terenak yang kamu temuin di Jepang.
1: Awan sudah siap berangkat ke Jepang, melanjutkan pendidikan di universitas impiannya. Hatinya masih terasa berat karena harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Bintang, Nadia, dan yang paling disayangi, ibunya.
3: Ibu.
5: Iya, Nak.
3: Awan mohon doa restu ya, Bu ya. Ibu di sini sehat selalu.
5: Amin.
3: Tunggu Mas Awan nanti pulang lagi.
5: Iya. Semoga doa ibu selalu melangit dan didengarkan Tuhan untukmu. Hati-hati ya, Nak. Jangan hilang kabar. Doakan kembali agar ibu bahagia.
3: Bu.
5: Iya, Nak.
3: Tapi beneran ya, Bu, ya, gak apa-apa.
5: Gak apa-apa.
3: Gak apa-apa, kalau Mas Awan pergi gak apa-apa ya, Bu, ya.
5: Iya. Hidup itu bukan soal siapa yang kau tinggalkan, tapi untuk apa kau berjalan. Nah, kalau kamu tinggal, kamu cuma jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa jadi cahaya buat keluarga ini. Sudahlah, Nak. Pergilah.
3: Baik, Bu. Baik. Dek Bintang, Nadia, kalian jaga diri baik-baik ya di sini. Mas minta tolong banget, bantu jaga ibu. Jangan lupa ya, kalau ada apa-apa, kabari Mas Awan.
6: Iya, Mas, santai aja. Hati-hati, Bro.
4: Iya, sayang. Aku bakal kangen kamu.
3: Makasih ya.
1: Kehidupan perkuliahan Awan berjalan sangat baik pada beberapa bulan awal kedatangannya di Jepang. Di sana ia kembali menjadi idola, layaknya ketika ia bersekolah. Ia sangat pintar, ramah, dan banyak hal baik yang terus ada pada dirinya. Namun, tidak sebanyak itu pula hal baik pada dirinya ketika mendengar kabar tentang ibunya.
7: Bintang, ibu gimana Bintang? Bintang?
2: Mas, mas yang kuat ya. Ibu sudah berpulang tadi pagi dan alhamdulillah sudah dimakamkan, Mas. Mas tidak perlu banyak khawatir. Semua sudah beres. Kak Nadia juga bantu banyak. Cukup doakan agar ibu bahagia di sana, Mas.
7: Tapi Bintang, ibu, aku belum sempat pulang, Bintang. Bintang.
1: Langit di negeri asing itu terasa kelabu. Awan tak ada di sisi ibunya di saat terakhir. Tapi ia percaya ibu telah melihatnya dari tempat yang jauh lebih tinggi.
2: Kak Nadia.
4: Iya, Bintang.
2: Makasih ya, udah bantu Bintang terus. Maaf sekali merepotkan Kak Nadia terus. Tapi aku juga gak tahu Kak harus minta tolong ke siapa lagi.
4: Aman, aman.
2: Mas Awan kan juga jauh di sana. Juga gak bisa bantu banyak kan. Cuma Kak Nadia di sini loh yang bisa bantu Bintang.
4: Sama-sama Bintang. Gak usah ngerasa merepotkan gitu ah. Aku tulus pengen ngebantu Bintang. Yang penting sekarang Bintang harus pulih dan lebih bahagia.
2: Iya Kak. Terima kasih ya, udah selalu ada buat Bintang.
1: Kehidupan Bintang semakin berjalannya hari semakin menyenangkan. Dengan hadirnya Nadia di hidupnya, Bintang dan Nadia saling melengkapi dari kehilangan yang mereka alami masing-masing. Bintang kehilangan ibu dan kakaknya. Nadia kehilangan pacarnya. Namun, semua kehilangan tersebut sudah terisi lagi dengan cinta yang dijalin oleh Bintang dan Nadia. Mereka kini tak lagi kosong, namun sudah penuh dengan kasih dan sayang. 2 tahun kemudian, ketika libur semester, Awan memutuskan kembali ke tanah air. Namun, betapa terkejutnya ketika ia sampai di rumah, dilihatnya Nadia, pacarnya yang juga ada di rumahnya.
8: Loh, sayang, kamu kok tahu aku pulang sih?
4: Awan.
8: Padahal kan aku mau surprise kamu.
4: Awan.
8: Ternyata begini. Malah kamu udah pulang di sini, gimana sih ini?
2: Mas Awan, maaf.
8: Maaf kenapa? Kenapa? Kalian kenapa sih? Seneng dong, kan aku pulang.
2: Maaf mas, Bintang dan Nadia, kami sudah menikah mas. Maaf mas.
8: Apa? Kalian menikah?
1: Hidup memang tak selalu adil dan penuh kejadian bagi orang yang berkorban. Namun, di balik kehilangan, Awan tahu ia telah memilih jalan yang membuatnya bertumbuh. Meski banyak luka yang harus ditanggungnya sendirian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kamu gemukan ya?
5: Pipi kamu juga agak tembem nih.
6: Kulit kamu jadi kusam ya?
7: Rambut kamu lepek ya?
4: Kalimat-kalimat tadi mungkin sering kita dengar saat berkumpul dengan teman atau keluarga. Niat kalimat itu dilontarkan mungkin untuk basa-basi memulai pembicaraan. Akan tetapi, kalimat-kalimat yang menyinggung bentuk fisik seharusnya dihindari, karena tidak semua orang nyaman akan hal itu. Mari hindari basa-basi perihal fisik. Kita bisa mulai dengan menanyakan kabar atau hobi yang baru digemari.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di malam hari ini. Tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas, mungkin yang masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya pendengar, apalagi yang sedang di luar ruangan, lagi bawa kendaraan mungkin. Nah, hati-hati di jalan ya pendengar, patuhi segala rambu-rambu lalu lintas tentunya. Oke, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Kabupaten Solok Selatan kembali menghadirkan suasana berbeda pada Minggu 20

bakat dan kreativitas mereka di hadapan masyarakat. Sementara itu, Syamsul Rizaldi juga menyampaikan pendengar bahwa aktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM turut memberikan warna tersendiri. Berbagai produk dan jajanan masyarakat hadir di kawasan CFD sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kegiatan olahraga dan rekreasi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
2: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun, abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota se-Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pimpinan pusat PP Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Ramadan dan Idul Fitri 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal KHGT, 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh pada Senin 8 Februari 2027. Penetapan tersebut menjadi acuan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sementara itu, pemerintah belum menetapkan secara resmi awal Ramadan 1448 Hijriah karena keputusan tersebut nantinya dilakukan melalui sidang isbat. Mengacu pada kalender Muhammadiyah, Ramadan 1448 Hijriah berlangsung selama 29 hari, yaitu tanggal 29 Ramadan jatuh pada Senin 8 Maret 2027. Sementara itu, benar ada pun 17 Ramadan yang bertepatan dengan peringatan Nuzulul Quran jatuh pada Rabu 24 Februari 2027. Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1448 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Selasa 9 Maret 2027. Dan pendengar, berbeda dengan Muhammadiyah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Kemenak belum menetapkan tanggal awal Ramadan maupun Idul Fitri 1448 Hijriah. Pemerintah menggunakan mekanisme hisab dan rukyatul hilal yang kemudian menjadi bahan pembahasan dalam sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Ramadan dan Syawal. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari tadi itu kamu tuh sibuk ngitung terus. Kamu tuh ngitung apaan sih?
2: Menghitung kedipan mata aku. Dari berbagai sumber yang aku baca nih ya, katanya kita itu berkedip 900 sampai 1200 kali per jam, 14.400 sampai 19.200 kali sehari, 100.800 sampai 134.400 kali seminggu, dan antara 5,2 dan 7,1 juta kali setahun. Terus, setiap kedipan berlangsung antara 0,1 dan 0,4 detik. Mengingat berapa kali rata-rata orang berkedip per menit, ini membuat sekitar 10% dari waktu kita bangun.
1: Ya elah ya, Nian. Buat apa sih dihitung lagi? Kan udah tahu. Dinikmatin aja kalian.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
3: Kilas Info.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Rektor Universitas Andalas Unan, Eva Yonedi, mengajak lulusan agar membangun growth mindset sebagai bekal menghadapi perubahan dunia yang berlangsung cepat. Kemampuan untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan dinilai penting di tengah perkembangan kecerdasan buatan, otomatisasi, robot, dan teknologi lainnya. Pesan tersebut disampaikan Eva Yonedi saat memberikan sambutan pada wisuda keempat tahun 2026 UNAN hari ketiga di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Ia mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara belajar, bekerja, berinteraksi, hingga mengambil keputusan dan berkomunikasi. Menurut Eva, kemampuan untuk terus belajar harus menjadi salah satu bekal utama yang dibawa lulusan setelah meninggalkan kampus. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali pendengar untuk Anda di malam hari ini. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan masih selalu sehat ya, dan tentunya selalu dilimpahkan keberkahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas kita hari ini berjalan lancar juga, semua urusan dimudahkan ya pendengar. Dan besok udah hari Senin aja harus menghadapi kegiatan lagi hari esok. Yang penting harus selalu semangat ya pendengar. Oke, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Nah, bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Di malam hari ini kita akan bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90-an. Jadi boleh langsung aja, kalau udah tahu lagunya boleh langsung di request aja ya pendengar di 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666975. Serta juga untuk Anda selamat malam juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga secara streaming ya di rri.co.id. Oke, program Ruang Rindu kita malam hari ini dibuka dengan lagu yang sweet ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Bening ya. Lagunya dengan judul Ada Cinta yang dirilis pada tahun 1998, yang ini tergabung dalam album Ada Cinta yang dirilis pada tahun 1997. Tapi untuk lagu utamanya Ada Cinta juga judulnya. Nah, ini ciptaan dari Yovie Widianto yang mulai dipromosikan pada awal tahun 1998, yang dinyanyikan oleh Bening ya. Ini grup vokal yang berisikan 4 anggota, yaitu ada Dita, Dewi, Foni, dan Vera. Itu dia. Lagunya ini juga udah di remake ya sama Smash ya. Itu di tahun 2011 kalau gak salah pendengar. Jadi lagu Bening ini di remake ulang ya, di recycle ulang oleh grup vokal Smash di tahun 2011. Nah, lagu yang emang sweet dan manis sekali. Masih akan banyak lagu-lagu yang manis dan sweet ya. Atau ada yang mau lagi galau-galau juga ada nih. Masih banyak lagunya. Kita terima penelpon dulu ya pendengar. Oke, halo, assalamualaikum. Opsi Ruang Rindu dong. Ruang Rindu.
1: Mau lewat lagu tadi kali dia juga sama.
0: Iya.
1: Waktu itu salah.
0: Salah ya. Emang opsi. Udah terbiasa opsi Ruang Rindu terbalik-balik gitu. Oke, ini ada Bang Hanafi. Apa ya. Kabar nih Bang Hanafi?
1: Baik, alhamdulillah sehat kan. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Hanafi. Ya, gimana, udah makan?
1: Udah. Tadi makan malam ya. Ini udah makan malam?
0: Oh, udah dong.
1: Udah. Sama-sama kenyang.
0: Sudah. Iya, udah sama-sama kenyang kita ya. Ya. Oke deh, Bang Hanafi mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu dari Iwan Fals, lagunya Bung Hatta.
0: Judulnya Bung Hatta. Oke, kita cari dulu kalau gitu. Dari Iwan Fals ya. Oke, ada nih lagunya. Boleh salam-salam dulu, silakan Bang Hanafi.
1: Salam. Salamnya pertama buat Karani, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salam buat Bang Tajudin yang ada di Minahasa. Buat Bu Izanum, buat Bang Teddy, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Kemudian salam buat ini Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Buat semuanya. Itu aja. Top bilang IHM, I Hate Monday. Itu aja.
0: Terima
1: kasih. Selamat malam Kak
0: Ani. Iya, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi di Rimbo Datar. Kita ke WhatsApp dulu ya pendengar. Ini sudah ada yang bergabung juga. Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Rani, ruang selamat rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar nih Bu Irza malam hari ini?
2: Alhamdulillah, baik. Rani gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat juga nih Bu Irza. Gimana hari Minggu ini, kemana aja atau di rumah aja?
2: Enggak, Ibu tadi kan hari kan udah mulai gak cerah dikit kan, enggak gitu kaput, ke pasar Ibu tadi belanja.
0: Oke, okay.
2: Tapi tetap pakai masker.
0: Iya, karena cuacanya mendukung juga hari ini ya Bu Irna.
2: Iya, ke pasar untuk stok.
0: Betul sih,
2: udah stok pada habis.
0: Iya. Stok untuk ini di rumah gitu ya.
2: Iya, untuk isi kulkas.
0: Nah, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bu Irza, mau request lagu apa malam hari ini Bu Irza?
2: Nela Reka Kereta Senja. Ibu udah minta sama MD-nya waktu itu tuh sama Tito.
0: Oh, Nela Regar ya.
2: Iya, Kereta Senja.
0: Kereta Senja, oke deh. Boleh salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salamnya buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu. Amin. Beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Amin. Murah rezekinya. Terus buatnya Navi tadi, buatnya Cut Abang Pita Mame. Okay. Buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur.

0: Judi Po, buat Dinda di Bogor, buat Nyata Judi di Minasa, buatnya Klif, buatnya Krispati, pokoknya buat semuanya aja Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, sehat selalu. Makasih Rani, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang ya pendengar. Kita terima satu penelpon lagi di line telepon kita. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Halo, Bang Teddy.
2: Sudah macam.
1: Iya nih, apa kabar nih?
2: Aku kabar, Dinda.
1: Alhamdulillah baik, Bang Teddy apa kabar nih?
2: Alhamdulillah juga baik ya.
1: Oke.
2: Love song itu lagu itu, iya bukan dong. Romantik itu love song. Gitu
1: love ya. Song itu sama romantis juga, Bang Teddy. Sama aja. Ada dong.
2: Nah, itulah itu makanya sejak grup Bang Teddy terbentuk di 2023 sampai saat sekarang, Dinda nggak pernah Bang Teddy lepasin dan tetap selalu stay di grupnya Bang Teddy. Karena
1: iya.
2: Dinda pakar lagu kayaknya.
1: Waduh,
2: maunya
1: pakar dong.
2: Maunya lagu love oke, romantik oke, galau atau romantik itu kayak gimana, Dinda tahu banyak gitu loh.
1: Gitu.
2: Malah lagi ramah iya dengan mancanegara. Ya udah merasai Dinda sama Bang Teddy, kalau Dinda siaran, lagunya Dinda terus. Iya kayak gitu lah. Karena yang Dinda kasih lagu itu, susah lo membayangkan dengan kata-kata. Pokoknya enak lah gitu ya.
1: Iya.
2: Ibarat makanan masuk semua itu.
1: Mantap
2: hati
1: lah ya.
2: Resah, gelisah, marah, hilang. Hilang jadi. Wah itu. Tahu Dinda kelemahan Bang Teddy ya.
1: Waduh.
2: Tahu banget ini. Aduh. Oke lah.
1: Oke deh Bang Teddy.
2: Iya kalau buat lagu gak bisa ditanya lagi. Ini udah jelas ini ya. Salam buat Hanafi yang pertama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus nanti di belakang Betedi disalamin semua gitu ya. Besok okay. Dinda libur apa enggak nih?
1: Wah.
2: Jangan-jangan lah.
1: Libur.
2: Ya. Besok Senin oke. Okay.
1: Oke, libur nih.
2: Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana ya, Din.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat Dinda tetap semangat, sehat selalu dan
1: amin,
2: jaga kesehatannya, Din.
1: Oke deh.
2: Ya, mumpung kabut asap lagi mereda gini, Din.
1: Nah, betul.
2: Sayang CFD-nya udah dibatalin hari Sabtu.
1: Iya, karena
2: CFD bisa tadi itu, Din.
1: Iya, betul.
2: Iya, bisa tadi. Kita aja lihat-lihat Kota Padang, wah. Ini udah bisa ada acara ini, tapi sayang nggak ada.
1: Nah,
2: mudah-mudahan minggu depan ada lagi ya Din ya.
1: Betul, amin.
2: Oke lah kalau begitu. Makasih okay banyak Dinda.
1: Iya, sama-sama Bang Teddy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar sudah 3 penelpon ya di malam hari ini. Kita langsung ke lagu dulu, kita putarkan dulu nih lagu-lagu yang sudah di request ya oleh para pendengar kita tadi yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita ke Iwan Fals dulu, ada Bung Hatta, ini requestan dari Bang Hanafi di Rimbo Datar. Jadi untuk anda pendengar jangan kemana-mana, kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini ya. Pendengar Otak Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90an langsung aja di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Oke, kita ke chat WhatsApp dulu ya, pendengar. Oke, assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu ini dengan Ali di Bodasi Mawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Hari Mukti, Hujan Rinduku. Kalau nggak ada, Tompi Sedari dulu. Salamnya buat semua yang akan bergabung nanti, baik via telepon ataupun via chat. Salam sehat, salam bersahabat. Terima kasih ya Kak Rani, selamat malam. Selamat malam juga untuk Bang Ali di Bodasi Mawang. Gimana cuaca di sana, Bang Ali? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, tidak menghalangi kita juga nih dalam beraktivitas di malam hari ini. Oke, nah kita sambil cari lagunya dulu ya, Bang Ali. Kita bergeser ke WhatsApp lagi, ini sudah ada yang bergabung juga. Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo, Sumatera Barat. Request lagu Kisah Sedih di Hari Minggu. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke deh, sudah ada dua yang bergabung. Untuk Bang Ali, kita cari lagunya dulu ya. Mana nih lagunya nih? Belum terlihat ya. Oh, kita adanya Tompi Sedari dulu ya, Bang Ali, ditunggu aja lagunya. Kita terima dulu penelpon kita nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Rani Zue.
0: Selamat malam juga, Bang Hendra. Apa kabar malam hari ini?
1: Iya, kabarnya baik-baik saja sih, nggak kabur.
0: Emang mau kabur kemana sih?
1: Mau ke kabur ke mana aja boleh. Gitu.
0: Wah, jangan kabur dong. Harus di.
1: Jangan kabur dong. Tetap dong di Pro 1.
0: Iya dong. Harus di Pro
1: di 1. Ruang Rindu.
0: Betul. Gimana nih Bang Hendra kabarnya malam hari ini?
1: Oh, kabarnya sih baik-baik saja. Tidak ada kekurangan satu apapun.
0: Alhamdulillah ya.
1: Cuman sedikit lagi kanker nih.
0: Kantong kering kah?
1: Iya.
0: Kayaknya
1: tahu aja Mbak Rani deh.
0: Iya dong. Kenapa kok kanker kantong kering deh? Karena nggak hujan kah?
1: Maklum, sekarang lagi tanggal tua.
0: Ah iya, kayaknya semua kita merasakan itu ya.
1: Yang lagi siaran sekarang tuh juga lagi merasakan. Oh iya. Kalau dipikir-pikir gajian masih lama ya. Baru sekarang tanggal 20.
0: Betul, masih ada masih 10 hari lagi harus dilalui ya.
1: Iya, soalnya banyak tunggakan nih gitu kan.
0: Ah, benar.
1: Iya.
0: Tapi udahlah, dijalani aja deh Bang Hendra.
1: Iya, aku dengar Ruang Rindu sambil ngopi nih, kopi panas.
0: Wah, enak dong. Gimana di sana cuacanya Bang Hendra? Hujan kah?
1: Alhamdulillah sekarang kabutnya sudah hilang karena
0: hujan
1: Sungayang
0: kemarin ya?
1: Dua hari kemarin ini diguyur oleh hujan.
0: Oke. Iya sih, di Padang juga udah mulai kelihatan langitnya, birunya, gunung-gunung,
1: udah kelihatan bukit-bukit, perbukitannya.
0: Iya, karena kemarin hujan lumayan lebat. Nah, itu sudah membasuh ya. Membasuh kota Padang yang sempat kena
1: kebakaran. Iya, dan juga kelihatan wajah Mbak Rani Zue udah kelihatan ceria. Kemarin juga sempat ditutup kabut asap kan?
0: Iya, kemarin kan pakai masker ya. Tapi sekarang walaupun udah cerah, tapi masih pakai masker juga keluar gitu.
1: Iya.
0: Tapi kemarin lebih tertutup aja sih.
1: Iya. Tadi temen juga bikin ini, Mbak Rani juga bikin kopi tadi.
0: Oh gitu. Apa tuh temennya?
1: Kopinya panas banget.
0: Oh, iya. Ditunggu agak dingin dulu. Kalau panas-panas mendidih melepuh juga tuh ya.
1: Iya. Bukan ini aja, bukan lidah aja yang melepuh, bibir juga bisa ini bengkak kan.
0: Nah, itu dia.
1: Iya, terus Hendra sarankan sama teman kalau pengen cepet dingin adem kasih parasetamol aja, kata Hendra kayak gitu. Wah,
0: lucu tuh kayak gitu ya.
1: Kenapa tiba-tiba
0: parasetamol?
1: Panas.
0: Iya, maksudnya penurun panas tapi enggak gitu-gitu juga ya. Itu beda konteks ya kayaknya nih. Oke deh, Bang Hendra, mau lagu apa malam hari ini?
1: Dari Nicky Astria.
0: Nicky Astria yang mana itu judulnya?
1: Kau.
0: Kau?
1: Iya.
0: Yeah. Bentar, kita cari dulu deh lagunya. Kau, kau, kau. Ada nih lagunya. Oke deh, ada. Oke deh, Bang Hendra, boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Mau salam dulu buat yang sepuh dulu deh, yang muda dan belakangan yang sepuh.
0: Iya, siapa tuh yang sepuh tuh?
1: Ibu Hirda Hanum.
0: Oh, yeah. Ini sepuh bagian apanya nih? Maksudnya sepuh apakah udah lama dengerin Pro 1 atau gimana sepuhnya?
1: Mungkin juga sudah termakan usia juga sih bisa jadi. Kalau umur-umur di atas 60 itu kan udah mulai sepuh gitu loh,
0: Mbak Rani. Ibu Irza itu jiwa muda loh.
1: Iya. Umur boleh tua tapi harus berjiwa muda gitu loh, Mbak Rani.
0: Iya. Oke deh, lanjut. Salamnya lanjut.
1: Terus buat Hanapi, salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Buat Ayu di Maluku Tengah. Buat Tedinda di Bogor.
0: Oke.
1: Terus buat Mbak Mary di Bekasi. Terus kalau terus yang di Batu Sangkar tuh nggak mungkin dipanggil Mbak ya, panggilnya Kakak aja deh, Kak Rahma gitu.
0: Oke deh.
1: Terus buat semua aja lah, Mbak Rani.
0: Oke.
1: Buat yang tidak tersenggol, mohon dipersori aja.
0: Oke deh.
1: Ditunggu lagunya Mbak Rani ya.
0: Oke.
1: Selamat bertugas sampai jam 24 nanti.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Sungaiang ya, pendengar, sudah bergabung di malam hari ini. Dan karena udah tiga, kita putarkan lagu dulu ya, pendengar. Nanti kita akan terima telepon dan baca-baca WhatsApp yang udah masuk lagi. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radio Pro 1 Padang, karena Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Agak kita ke Tompi dulu, ada Sedari dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mulai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-90-an. Kita terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Rani.
0: Selamat malam juga Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, semangat malam ini.
0: Semangat ya.
1: Nggak ngantuk. Iya.
0: Oke deh. Gimana hari Minggu ini kegiatannya?
1: Hari Minggu ini di rumah aja karena besok juga udah mau masuk lagi.
0: Benar sih, karena besok udah hari Senin aja tuh.
1: Liburnya cuma sehari, jadi ya dinikmatin aja.
0: Dinikmati aja liburnya gitu ya. Oke deh. Bang Tajudin mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu tahun berapa nih?
0: 80-90-an pop Indonesia.
1: 80-90 ya?
0: Iya, betul.
1: Dari itu aja deh. Dari siapa ya? Jingga.
0: Jingga itu judulnya?
1: Penyanyinya.
0: Oh, penyanyinya Jingga.
1: Ya, Jingga tentang aku.
0: Oh, Jingga tentang aku nggak ada sih ini kita, Bang Tajudin, nggak ada.
1: Best Jam.
0: Best Jam yang mana?
1: Ya, bukan Pujangga.
0: Bukan Pujangga. Okay. Ada nih lagunya, Bang Tajudin. Boleh salam-salam dulu, silakan.
1: Salamnya buat Kanalfi, buat. Kak Rahma, buat Bu Irzanum, buat Cliff, buat semuanya aja deh Rani.
0: Oke deh.
1: Jika kesehatan, gimana hari ini kabar Rani?
0: Alhamdulillah baik, Bang Tajudin.
1: Makan malam ya?
0: Udah selesai.
1: Udah larut dikit ya. Satu lagi ke Rani, gimana besok libur ya?
0: Iya betul, besok libur dulu deh.
1: Libur udah 3 hari masak terus ya Rani.
0: Lebih deh kayaknya.
1: Oh lebih ya?
0: Lebih. Udah 5 hari malah.
1: Oh 5 hari. Yaudah buat Raninya. Sampai ketemu lagi, makasih ya Rani.
0: Iya, sama-sama. Oke, ada Bang Tajudin ya di Minahasa, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tadi request lagu dari Best Jam, kata Pujangga itu lagu dangdut ya. Bukan Pujangga, aku bukan Pujangga, itu ya. Satu yang ku pinta, itu lagunya, yakini dirimu. Kayaknya Best Jam aja yang nyanyi. Jangan Rani deh. Oke, kita terima penelpon berikutnya pendengar. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Ruang Rindu.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan John Lennon dari Pesanan Barat.
0: Oh, Pak John Lennon, apa kabar Pak John?
2: Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga nih Pak John. Kemana aja nih Pak John? Udah lama nggak dengar suara Pak John nih.
2: Ya.
0: Masih di Pasaman Barat ya?
2: Alhamdulillah masih.
0: Oke deh, baru ini nih muncul.
2: Semalam
0: udah muncul juga ya?
2: Semalam udah muncul, sama
0: Oh gitu, kemana aja sih Pak John?
2: Nggak kemana-mana.
0: Oh, di rumah aja?
2: Ya, tapi ada di mana-mana.
0: Oh, ada di mana-mana, berarti keliling-keliling itu ya Pak John. Gimana Pasaman Barat malam hari ini Pak John cuacanya?
2: Alhamdulillah cuacanya cerah.
0: Cerah.
2: Kalau di Padang?
0: Alhamdulillah cerah juga nih Pak John.
2: Secara suara kemarin ya.
0: Oh iya dong. Iya dong.
2: Ini lagunya tahun berapa nih?
0: 80-90-an pop Indonesia Pak John.
2: 80-90 pop Indonesia.
0: Ini zaman Pak John banget nih kayaknya nih.
2: Nah, kalau Januari Biru masuk nggak?
0: Januari Biru itu judul lagunya ya?
2: Iya.
0: Januari yang biru, kan? Dari Andi Marim Matalata?
2: Iya.
0: Oke, ada nih masuk lagunya Pak John.
2: Iya.
0: Oke deh, Salam-salam dulu Pak John, silakan.
2: Karena udah lama nggak gabung, nggak berapa yang ingat.
0: Iya nih Pak John.
2: Salamnya yang pertama kali buat semua kru-kru RI Persatu Tanpa Terkecuali gitu. Salam selanjutnya buat Pak Lenamoto, ada juga Abang Cedita Mame, ada juga Anapi.
0: Itu
2: yang dari jauh-jauh tuh, ada Ayu dari Ambon Manisi. Pokoknya untuk pecinta RI warga Padang, dapat salam lah semua. Pokoknya salamnya dibungkus rapi aja buat semua pecinta RI Persatu Tanpa Terkecuali.
0: Oke deh.
2: Terima kasih banyak Kak Rani.
0: Sama-sama Pak John.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak John Lennon ya. Wah, ini udah lama banget nih Pak John gak gabung ya di Pro 1. Dulu tuh sering nih Pak John, hampir kalau misalnya kita ada requestan-requestan nih pasti Pak John gabung. Tapi udah lama ini Pak John muncul lagi. Gak apa-apa ya Pak John ya, sering-sering gabung aja nih sama Pro 1 ya, kita nostalgia lagi nih Pak John. Oke, kita terima penelpon berikutnya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu nostalgia. Hai guys.
0: Hai guys, ini pasti Kak Cliff ya.
3: Aduh sorry untuk Rani, kirain gak kena.
0: Tahu dong, kan kan suaranya beda-beda, jadi ingat.
3: Soalnya suara ini kayak batuk ini, suara berdahak.
0: Iya, tadi tuh sempat mikir ini suaranya kayak pernah dengar tapi di mana gitu.
3: Aduh, akhirnya aku bisa gabung lagi sama Rani. Dari tadi aku sih coba-coba tapi
0: iya.
3: Anda hubungi lagi sih, Bu.
0: Kena tikung terus tuh kayaknya ya.
3: Iya, betul.
0: Akhirnya bisa gabung juga nih Kak Cliff. Kak Cliff, apa kabar malam hari ini?
3: Kabarku baik, sehat walaupun agak
0: batuk-batuk.
3: Mungkin imbas dari gunung dari sana kali. Gunung Kasih Ibu, gunung apa tuh?
0: Gunung atau kabut asap nih?
3: Iya, gunung di Lampung itu apa? Gunung Kasih Ibu.
0: Gunung di Lampung, Krakatau.
3: Oh, anak Krakatau. Saya kira Kasih Ibu.
0: Nyampe ke Manado.
3: Cuman sedikit sih, pernah sih muncul di situ.
0: Itu anak Krakatau apa kabut asap tuh? Susah tuh bedainnya tuh kayaknya.
3: Iya, makanya teliti lagi, itu kabut asap itu dari apa itu?
0: Anak
3: dari
0: Krakatau.
3: Dari Kalimantan atau dari anak Krakatau?
0: Iya, coba dicek lagi deh Kak Cliff.
3: Ambil sampelnya.
0: Ambil sampel dulu, baru dicek di laboratorium itu beneran kabut asap apa emang ini
3: anak Krakatau.
0: Iya, serpihan-serpihan erupsi gitu.
3: Jangan-jangan ibunya Krakatau nanti itu.
0: Nah, kalau ibunya kan udah enggak ada, Kak Cliff, tinggal anaknya aja.
3: Ya. Ambek kali mamanya gitu kan.
0: Mamanya udah ini dulu. Itu. Sudah beraksi dulu. Sekarang tinggal anaknya.
3: Tinggal anaknya yang meneruskan ya,
0: kan? Oke deh.
3: Nanti cucu lagi si ada. Nanti pasti anaknya itu pasti akan ada anak lagi, jadi cucu dari ibunya gitu kan.
0: Waduh, kalau misalnya dia punya cucu, ngeri juga tuh anaknya ya.
3: Nanti jangan dong. Padang.
0: Kak Cliff, ini mau request lagu apa nih malam hari ini Kak Cliff?
3: Pilih sendiri atau gimana?
0: Boleh request aja, kita gak ada lagu, list lagunya kok.
3: Lagu, maksudnya lagu manca atau lagu apa tuh?
0: Oh, lagunya lagu pop Indo 80-90an.
3: Oh, kalau
0: lagu nostalgia kita.
3: Kalau dari Wangsa masuk gak?
0: Dari siapa?
3: Wangsa. Wangsa Ben gitu. Dia 90-an kalau tidak salah itu kan.
0: Coba kita cek dulu judulnya yang mau yang mana ini.
3: Aduh,
4: pokoknya bangsa aja sih.
0: Ini ada 4 judul nih. Cinta tanpa cinta, tak bisa memilih, penantian bodoh, jangan benci aku pergi.
4: Oh itu yang cinta tanpa cinta aja.
0: Cinta tanpa cinta, tapi kita cek dulu nih tahunnya kapan nih, masuk gak nih 80-90an?
4: Kalau gak masuk
0: dipakai. Gak masuk, lagunya masih baru nih 2019.
4: 2019, langsung 2019 gitu.
0: Iya, di sini lagunya.
4: Kalau begitu, Sheila on Seven aja gitu.
0: Sheila on Seven.
4: 90-an kan?
0: Enggak juga sih, ini awal-awal 2000-an sih biasanya.
4: Oh, 2000-an itu ya?
0: Iya, 2000-an awal Sheila on Seven.
4: Sudah lupa ya, 90-an itu.
0: 90-an. Hah?
4: Apa yang 90-an pop Indo itu apa sih yang tren pada saat itu apa sih?
0: Banyak sih. Banyak sih ada siapa ya? Soalnya aku lahirnya 2000-an jadi enggak tahu juga sih ini Chrisye tuh. Ada Chrisye, ada siapa lagi? Pance, Dewa 19. Ada apalagi Ebit GAD. Nah, tuh tahun
4: lalu. Aja cinta suci.
0: Dari siapa?
4: Chrisye, cinta suci kan?
0: Chrisye, cinta suci. Coba kita cek dulu lagunya. Ada enggak nih lagunya? Cinta suci. Cinta suci bukan dari ini, bukan dari ini Chrisye, Kak Cliff.
4: Itu apa tuh?
0: Dari Stinky apa? Nih, kalau di sini.
4: Nah?
0: Dari Stinky.
4: Oh, Stinky, betul-betul Stinky. Stinky masuk kan?
0: Stinky masuk.
4: Stinky aja, cinta suci.
0: Cinta suci. Okay, deh, boleh salam-salam dulu Kak Cliff.
4: Okay, tentu Kak Cliff salam dulu sama Rani.
0: Ya. Terima kasih.
4: Suaranya imut-imut.
0: Oh iya, emang kayak orangnya sih imut juga soalnya.
4: Iya, kedengaran kan. Dari penampilannya juga.
0: Waduh, pake. Emang pernah lihat?
4: Lihat tuh Facebook,
0: keren. Ah, iya.
4: Kan?
0: Apa?
4: Oke, coba kan?
0: Oh iya, betul.
4: Ini
0: pakai jilbab semua nih kalau di Persatu. Kak Rita dan Kak Lydia juga pakai jilbab soalnya.
4: Yang pakai blazer kan?
0: Iya deh kayaknya.
4: Kayak benar kan?
0: Iya betul deh kayaknya.
4: Tapi cantik-cantik loh semua Persatu.
0: Aduh, alhamdulillah. Terima kasih loh Kak Cliff.
4: Amin.
0: Lanjut lagi salamnya.
4: Yang Tajuddin udah pada masuk kan?
0: Oh, Tajuddin udah.
4: Oke, Tajuddin. Aduh, siapa-siapa yang di Padang ya? Kak Rahma. Yang biasa gabung itu ya. Hanum itu apa? Irsa Hanum kan?
0: Oh, Ibu Irsa Hanum.
4: Irsa Hanum. Terus siapa ya? Semua-semua. Oh, yang di Manado aja dulu ya. Ada Ibu Ellen, terus yang ada di mudah-mudahan lagi pantau ini Pro Satu Padang, ada Ibu Christine Natali, dan semua-semualah pendengar setia Pro Satu.
0: Oke.
4: Semua dan selalu sukses dalam segala aktivitas kita.
0: Amin.
4: Hari dan sukses. Itu aja ya Rani, terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Oke, ada Kak Cliff ya di Manado ini sudah bergabung pendengar di line telepon kita. Dan sepertinya sudah ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Jadi kita langsung ke lagu dulu. Nanti kita akan terima penelpon kembali dan baca-baca WhatsApp yang udah masuk juga ya pendengar. Oke, pastikan tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Ya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita terima penelpon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Juwairat.
0: Selamat malam, Bang Vino.
1: Iya.
0: Apa kabar nih malam hari ini?
1: Sehat, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih aktivitasnya hari ini?
1: Tadi libur.
0: Oh, tadi libur. Terus nggak kemana-mana gitu?
1: Di rumah aja, kan capek. Mau keluar juga malas.
0: Baiklah.
1: Jarang-jarang kan dapat libur.
0: Betul. Jadi harus dinikmati.
1: Makanya
0: gitu ya.
1: Dinikmati aja di rumah.
0: Oke deh, kalau gitu Bang Vino mau request lagu apa malam hari ini, Bang? 80-90an pop Indonesia.
1: Itu aja lah, Tip X.
0: Tip X yang mana?
1: Salam Rindu.
0: Salam Rindu. Oke, ini masuk 90an ya?
1: Masuk lah, 90an kalau nggak salah tuh.
0: Iya, wow. Nggak, kita cari dulu ya, kita cek dulu nih tahunnya.
1: Tapi rasanya itu emang 90-an kayaknya.
0: Aduh, ini 2001. Sudah Bang 2001. Vino, betul.
1: Salam Rindunya.
0: Iya, Salam Rindunya 2001.
1: Aduh, apa yang mau gantinya ya?
0: Ayo, apa
1: berarti
0: nih?
1: Berarti kita nggak ada yang di 90-an.
0: Apa kita cek dulu ya? Sebentar, kita cek dulu.
1: Kayaknya ada sih 90-an udah.
0: Gak ada deh kayaknya nih.
1: Iya, 90-an. Siapa lagi ya?
0: Dewa 19.
1: Kalau Padi juga gak ada juga kan?
0: Padi yang mana? Biar kita cek, tenang aja kita cek tahunnya.
1: Padi, apa yang maksudnya?
0: Padi
1: yang itu, Mahadewi itu.
0: Padi Mahadewi, sebentar. Mahadewi, oh masuk nih, 99.
1: Masuk. Ya udah, Mahadewi aja lah.
0: Mahadewi aja. Oke deh, salam-salam dulu Bang Vino, silakan.
1: Salam buat Rani.
0: Terima kasih.
1: Terus buat semuanya lah, Ran, yang masih dengerin Rani malam hari ini.
0: Oke. Oke, Bang Vino.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino di Dr. Sutomo. Kita bergeser ke WhatsApp dulu. Sudah ada yang jauh di sana ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali nanti, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Kak Dinda. Apa kabar nih?
2: Kabar baik, Rani.
0: Kenapa tuh? Minum dulu lagi.
2: Sepertinya begitu, sudah minum sih.
0: Kurang banyak berarti minumnya itu.
2: Banyak, ya betul.
0: Harusnya satu galon.
2: Aduh.
0: Banyak banget ya.
2: Terkapar nanti kalau satu galon langsung.
0: Gembung gitu. Oke deh, Kak Dina, gimana nih di Bogor cuacanya?
2: Bogor untuk malam ini termasuk siang tadi kembali seperti semula, terik terus malamnya angin.
0: Itu normal cuaca Bogor ya? Nah, kenapa ketawa? Emang
2: itu mah ini apa? Apa sih bahasanya?
0: Apa tuh?
2: Apa sih bahasa ekstrim?
0: Oh, ekstrim.
2: Kemarin Rani hujan, lumayan.
0: Oh, di sana.
2: Kemarin, alhamdulillah intensitas durasinya juga lumayan deh. Jadi tanah agak-agak basah, tanaman juga seger.
0: Iya, benar. Karena banyak yang ini juga ya, ada daerah-daerah yang belum hujan juga nih, Kak Dinda. Jadi kita bersyukur akhirnya turun hujan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah itu, tuh.
2: Berapa hari ya, sehari sebelumnya itu juga di Kabupaten Bogor ya, itu kan ada warganya sholat istikoh ya. Alhamdulillah begitu selesai langsung turun hujan.
0: Wah, masya Allah, langsung turun hujan gitu ya. Oke deh Kak Dinda, ini malam hari ini lagi ngapain nih selain dengerin Pro 1 nih?
2: Ini baru siap, baru lagi panasin air.
0: Mau mandi?
2: Mau teduh si ini.
0: Oh bukan.
2: Bukan, mau teduh si ini.
0: Apa
2: si,
0: tuh?
2: Mau teduh si yang biasa.
0: Oh,
2: istri.
0: Ah, baiklah.
2: Ini
0: mau menyeduh-nyeduh gitu ya.
2: Mau nyeduh yang diseduh gitu.
0: Iya. Oke deh. Emang mendukung sih kalau misalnya malam kan terus agak dingin gitu. Minum yang hangat-hangat ya kan.
2: Kali pokoknya.
0: Itu enggak ada temennya.
2: Enggak ada.
0: Cuma minum aja.
2: Oh maksudnya, oh iya, gue cuma minumnya aja. Ada sih cemilannya.
0: Oh ada
2: yang,
0: cemilannya.
2: Kentang-kentang gitulah, pokoknya begitulah.
0: Aduh, enak banget tuh kayaknya.
2: Sepertinya begitu. Bener, terbukti itu.
0: Iya dong. Oke deh Kak Dinda, ini kita sambil nostalgia juga nih malam hari ini mau lagu apa nih?
2: Itu kamu nggak sendiriannya tip X bukan 90-an Ran?
0: Sepertinya bukan ya Kak, tapi biar tidak bertanya-tanya, mari kita tanya. Mari kita coba cek dulu ini lagunya masuk 90-an apa bukan. Soalnya tadi yang ini yang Salam Rindu kan 2001.
2: Oh, kalau Salam Rindu 2000.
0: Ini lebih muda lagi 2005.
2: Oh cuma beda sedikit.
0: Beda sedikit.
2: Berarti tip X bukan di 90-an
0: bukan,
2: dia.
0: Kan? Bukan. Dia di awal-awal 2000-an tuh.
2: Iya, betul.
0: Waduh, suara apa tuh?
2: Paran.
0: Aduh. Kayak suara drrrr gitu.
2: Iya benar.
0: Itu apa HP ya?
2: Bergeser.
0: Oke deh. Oke Kak Dinda, mau lagu apa gantinya nih?
2: Gantinya siapa Kak? Ah ini deh, Ahmad Albar aja.
0: Ahmad Albar, kita coba
2: Ahmad
0: cari.
2: Ahmad Albar juga lagunya bagus-bagus, tapi jarang yang pilih Ahmad Albar.
0: Ah kita cuma punya dua lagu lagi Ahmad Albar, Zakia sama Jangan Bedakan Kami. Ini tuh featuring Ikang Fauzi.
2: Aduh, kenapa? Enak yang sendiri, nggak asik yang berdua.
0: Nah, iya. Cuma ada Zakia aja.
2: Zakia
0: bukan yang itu ya?
2: Agak kedangdut.
0: Agak dangdut ya. Nah, mungkin ada yang lain nih Kak Dinda, coba dicari lagi.
2: Sudahlah kalau begitu, fudu aja, fudu, jangan bayau.
0: Kayaknya bayau ini pernah ya?
2: Pernah dong, ada dia.
0: Oh iya kah? Ini hanya bayau ini penyanyinya?
2: Iya bayau.
0: Eh kok gak ada ya?
2: biar nggak susah biar ini biar nggak susah ngetiknya jangan bayau.
0: Judul lagunya apa Kak?
2: Hanya dirimu
0: yang
2: bukan begitu.
0: Itu Onco ya. Oke, ada nih lagunya Kak Dinda.
2: Onco juga bagus tuh, cuma dia enak yang di recycle sama dia lagunya, cuma nggak boleh kan di Padang.
0: Apa yang mana?
2: Onco. Keren tuh Onco, dia recycle lagu bagus.
0: Oh,
2: lagunya
0: iya, nggak boleh kan lagu nggak ada.
2: Sama dengan Kediri.
0: Iya, benar-benar. Oke okay, deh, tapi nggak apa-apa ini Baya udah ada kok.
2: Baya, nggak bisa lagi recycle.
0: Iya. Oke okay deh, Kak Dinda, boleh salam-salam dulu dong.
2: Oke, doa terbaik deh untuk Rani dengan Amin. Tim pastinya ya. Mm-hmm. Salamnya untuk semua aja. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Yang pasti untuk RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: Oke.
2: Okay. Bye.
0: Bye. Ada Kak Dinda di Bogor ya. Pendengar sudah bergabung di malam hari ini dan kita langsung ke lagu dulu. Ada dua lagu yang akan kita putarkan. Ada Padi Mahadewi dan Bayau, Hanya Dirimu. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Minggu tanggal 20 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat mengobati rasa rindu kita ke momen-momen yang mungkin penuh dengan kenangan indah ya pendengar. Dan pastinya pendengar, untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Ciriko.
1: Bu?
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: sedangkan yang bidarah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa, gempa.
2: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP-ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Ini aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
6: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
4: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: apa lagi nih? Gak bosan-bosan ya tanam yang begini ya?
1: Ini namanya tanaman mangrove. Bermanfaat untuk lingkungan, mencegah abrasi pantai, tempat biota laut berkembang biak, mata rantai makanan di suatu perairan yang bisa menampung kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan juga lain sebagainya. Kalau hutan mangrove hilang atau rusak, maka makhluk hidup yang bergantung padanya juga ikut terancam punah. Nanti dampaknya juga kehidupan manusia, paham?
0: Itu mah udah tahu.
1: Oh, udah tahu. Yuk, bisa yuk. Kalau nggak bisa jaga, jangan merusak yang udah ada.
0: Ih, serius sekali. Santailah.
1: Kalau udah datang bencana aja, kau masih bisa santai?
0: Ah, nggak gitu juga.
1: Yuk jaga hutan mangrove dan jangan merusak yang sudah ada.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang mengudara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Senin 21 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Padang pagi ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama program 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Senin 21 September 2026, saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Padang Pagi ini. Kita awali Padang Pagi ini dengan satu informasi bahwa waktu sholat subuh telah masuk tadi pada pukul 4:54 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Roza Rizki, akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 104 dengan Sari Tilawah Rika Sandra. Kemudian setelah pengajaran Al-Quran, kita akan bersama dalam Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Setelah itu informasi terbaru dari nasional akan kita dengarkan melalui warta berita Pro 3. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kembali akan hadir pada menyapa, dan pukul 9 hingga pukul 10 Halo RRI akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Demikian pendengar program acara yang bisa Anda ikuti untuk Padang pagi ini. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Rosa Rizki, akan membacakan surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 104 dengan Sari Tilawah Rika Sandra. Selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah, selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka, sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat atau penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita masuk pada program Mutiara Pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti program Mutiara Pagi.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, hari Senin 21 September 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini, narasumber kita yaitu Ustaz Dr. Haji Dasrizal Dahlan, SH, MPD, MA. Beliau adalah guru besar UIN Imam Bonjol dan juga STPIK Sumbar serta UMSB. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan mendengar, topik kita pada pagi hari ini yaitu mencari keselamatan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah. Sebelum kami buka layar interaktif untuk Anda, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustaz Dasrizal Dahlan terkait topik kita yaitu mencari keselamatan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Qur'ani imama wa bi ka'bati qiblatanah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Salam Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya untuk hidup dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencari keselamatan dan hidup untuk hamba-hamba Allah itu di dunianya dan di akhiratnya. Lalu untuk keselamatan itu antara lain Allah menyampaikan dalam surat ke-5 ayat ke-2, hendaklah kamu itu bertolong-tolongan satu sama lain dalam berbuat kebajikan dalam koridor-koridor takwa. Dan sekali-kali kamu tidak dibenarkan bertolong-tolongan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan melakukan permusuhan-permusuhan. Selanjutnya, dalam surah Al-Fajr ayat ke-29, Allah menjelaskan

0: menjelaskan pula bahwa kepribadian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beserta kepribadian orang-orang yang mengikuti pola hidup Muhammad Rasulullah itu keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang antar sesamanya. Pendengar yang dimuliakan Allah, membaca dua ayat itu setidaknya memberi informasi kepada kita sekalian bahwa untuk mendapatkan keselamatan dalam kehidupan kita, kita harus mengikuti apa-apa yang ditentukan Allah dan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sekalian. Setidak-tidaknya yang pertama antar kita sesama kita ini hendaklah hidup saling membantu, menolong, melakukan kebajikan-kebajikan, melakukan perbuatan-perbuatan dalam lingkup koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pola hidup antar sesama orang Islam itu membangun, membina, dan memelihara kasih sayang satu sama lain. Dan benar-benar kita tidak dibolehkan saling membantu, menolong, melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa, permusuhan-permusuhan. Dan tentu juga kita tidak boleh saling bekerjasama, bantu-membantu dengan orang-orang kafir, karena kita jelas-jelas dikatakan harus keras terhadap orang-orang yang kafir itu. Pendengar yang dimuliakan Allah, untuk itu dalam arahan-arahan harian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk antar sesama kita mengatakan yasiru wala tu'asiru. Kamu dalam hidup kamu itu hendaklah saling memberi kemudahan. Dan kamu dalam hidup itu sekali-kali janganlah sulit menyulitkan. Yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah urusan antar sesama kamu. Dan sekali-kali janganlah kamu menyulit-nyulitkan orang yang berurusan dengan kamu. Bashiru wala tunafiru, hendaklah kamu dalam berbuat, menempuh kehidupan kamu antar sesama kamu, salinglah kamu menggembirakan. Dan sekali-kali janganlah kamu menakut-nakuti, menghadirkan kekhawatiran-kekhawatiran, menciptakan kewaswasan antar sesama kamu dalam urusan itu. Mudahkan, jangan sulitkan. Gembirakan, jangan takut-takuti. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man waliya fi amri ummati syaik, fasyakku alaihim faskuk alaihim. Siapa saja orang yang menangani urusan-urusan hambaku dalam hidup itu, lalu sengaja dia mempersulit-sulit, menyusah-nyusahkan hambaku dalam urusan yang ditanganinya itu, fasyakku alaihim, umatku dipersulitnya, lalu kata Rasul, fasyuk alaih, sulitkan dia itu ya Allah dalam hidupnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, betapa sesungguhnya pola-pola hidup yang dihadirkan oleh Islam sebagai rahmatan lil alamin, saling membantu, saling menolong, melakukan kebajikan-kebajikan, dan sekali-kali tidak boleh saling melakukan kejahatan-kejahatan, tidak boleh saling melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian hendaklah saling memudahkan urusan dan jangan sekali-kali saling mempersulit urusan orang. Salinglah menggembirakan dalam menangani, menghadapi kehidupan ini. Sekali-kali janganlah menebar ketakutan, kecemasan, dan kewas-wasan satu sama lain. Dan yang terakhir, sekali-kali jangan coba menggunakan salah, menyalahgunakan kekuasaan-kekuasaan untuk mempersulit-sulit orang di dalam hidup itu. Sebab kata Rasul, siapa yang mempersulit hambaku di dalam urusan-urusan orang-orang itu, Rasul berdoa kepada Allah, sulitkan ya Allah orang-orang itu menjalani hidupnya. Jadi karena kita hidup ini adalah minallah, datang dari Allah, fillah, harus sesuai dengan ketentuan Allah, lain tidak adalah berbenah diri dalam rangka investasi ukhrawi kehidupan kita, karena dunia kita investasi untuk akhirat kita, karena dalam filsafat hidup kita ilallah, akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan pola-pola yang ditentukan Rasulullah adalah pola-pola ikutan contoh teladan oleh kita sekalian dalam hidup bermasyarakat antar sesama. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan mendengar dimanapun Anda berada, silakan kami buka line interaktif untuk Anda di line telepon 0751 812 878. Untuk topik kita sekali lagi yaitu mencari keselamatan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah. Assalamualaikum.
2: Keselamatan dengan mencontoh kehidupan
1: Rasulullah. Baik, silakan mendengar yang mau bergabung untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
2: Silakan bergabung, yang mau bergabung untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Uncu di 4 di 6 Tuku, Kota Solo, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa tema tadi dah?
1: Barusan saya sebutkan temanya.
3: Saya terlupa udah.
1: Mencari keselamatan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah.
3: Gimana gitu ya supaya kita bisa mencari keselamatan dengan contoh Rasulullah, bisa supaya kita enggan di baliknya kita hanya untuk memikirkan keselamatan kita dan kita enggan untuk kesebaliknya. Dan kita bisa selamat dunia dan akhirat dan bisa saling hidup damai, hidup rukun antar sesama umat manusia, antar sesama pemeluk agama dan antar sesama manusia, sesama pemeluk agama, bertoleransi lah, hidup yang terbaik lah untuk dunia dan untuk keselamatan kita dunia dan akhirat dan selama-lamanya sampai kapanpun dan mendapatkan surga. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Muda dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih banyak. Bahwa hidup kita karena kita datang dari Allah, minallah. Dan kita harus menjalani hidup fillah di dunia ini sesuai kehendak Allah. Ini lain tidak adalah untuk mendapatkan keselamatan kita di dunia akhirat kita, karena kita filsafat hidup kita yang terakhir itu ilallah, kembali kepada Allah. Lalu pola yang ditentukan Rasulullah itu antara lain saling membantu, saling menolong antar sesama. Rasulullah membantu antar sesama, sesamanya bahkan sampai-sampai waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja sama dengan sahabat-sahabatnya bergotong royong mengangkat batu, Rasul pun juga memikul batu yang berat itu ke atas bahunya. Kawan-kawan ada yang coba mau membantu Rasul, Rasul pun tidak mau karena bagi Rasul ya ini pekerjaan bersama. Pekerjaan bersama kita sesamanya saling membantu melaksanakan kerja itu dan kita saling mengerjakannya. Jadi Rasul beri contoh kerja bersama, kita kerjakan bersama dan saling membantu kita di situ, yakni saling kita melaksanakan kerja-kerja itu tanpa membebankan, memberatkan ke yang lain-lainnya. Lalu, cara-cara kepedulian sosial, bantu untuk kepedulian ekonomi, Rasul menyembeli hewan, lalu sebahagian daging-dagingnya diberi kepada sahabat-sahabatnya. Rasul contohkan betapa saling membantu itu sesuatu yang diinginkan dalam kehidupan ini. Mudahkan segala urusan, gembirakan segala yang beraktivitas dengan kita. Jangan orang dipersulit-sulit, apalagi sampai ditakut-takuti, dimunculkan kekhawatiran, kecemasan, sehingga orang nanti akan bekerja dengan ketakutan dan kecemasan. Lalu dalam praktiknya sendiri, oleh Rasul dikatakan, jangan persulit orang yang berurusan dengan kamu, kamu coba mempersulit-sulit orang dalam urusan itu, lalu Rasul mendoakan ke Allah, pasku alai, sulitkan orang itu dalam hidupnya. Artinya bahwa hidup kita antar sesama tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai hablum minannas antar sesama kita dan tetap mencermati hablum minallah dalam kita melaksanakan juga urusan kita. Jadi kata orang sekarang tidak ada istilah mentang-mentang. Mentang-mentang bisa melakukan, tunggu dulu. Islam tidak berproses tentang semata-mata hasil akhir, tapi Islam itu berproses tentang pelaksanaan sesuatu kerja. Insya Allah ini bahagian dari upaya untuk mewujudkan keselamatan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kembali kami buka line interaktifnya di 0751-812-878 atau bisa melalui WhatsApp 0811-6666-975 dan juga di aplikasi RRI Digital atau di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Silakan pendengar, kembali saya informasikan temanya atau topiknya pagi hari ini yaitu mencari keselamatan dengan mencontoh kehidupan Rasulullah. Silakan saya buka kembali line interaktif untuk Anda. Di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-6666-975 di kesempatan pagi hari ini. Baik, kami buka lagi untuk Anda semuanya yang mau bergabung saat ini pukul 5 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya buka interaktif untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Kita ke WhatsApp, ada pendengar kita Intan di Siteba. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya terkait topik kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai wanita mencontoh kehidupan Rasulullah dengan tujuan juga mencari keselamatan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bagi wanita, Ya tentu. Oh, bagaimana kita wanita, saya itu tidak ikut sebagai wanitanya gitu, intan aja dengan kawan-kawan. Iya, bagaimana mencontoh yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bila kita lihat Rasul itu pernah menyebutkan baiti jannati, olehku rumahku itu adalah sorga untukku. Berarti Rasul membangun kebajikan-kebajikan dari rumahnya sendiri sampai tetangganya. Kalau memasak masakan itu, kata Rasulullah kepada istrinya, banyakkan airnya, beri tetangga kita. Jadi tetangga kalau mungkin mencium masakan-masakan yang harum dari dapur rumah kita, tetangga jangan hanya mencium harum aromanya masakan-masakan rumah kita, tetapi juga antarkan ke dia sehingga dia juga merasakannya. Ini bagian dari kita. Lalu untuk tetangga, kepedulian antar sesama sangat-sangat diperhatikan oleh Rasul. Sebab Rasul mengatakan dalam satu pola ketentuan umum, man lam yarham la yurham. Kalau kamu tidak menaruh kasih sayang, kamu juga tidak akan mendapatkan kasih sayang. Itu yang dikata orang, siapa yang menyemai, dia akan menuai. Siapa yang menanam, dia akan mengetam. Siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Jadi kita ini, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap apa yang kita lakukan itu dampaknya kembali kepada kita. Sekeras-keras bola itu dilempar ke dinding, sekeras itu pantulannya kepada kita. Jadi hukum sebab akibat, kausalitas jelas dalam hidup itu, maka kita oleh Rasul disuruh tanamkan kasih sayang, tanamkan kebajikan-kebajikan, kamu akan menuai kebajikan-kebajikan, kamu akan menuai pula kasih sayang itu. Jadi ini adalah bahagian dari Rasul membina kita sekalian untuk menjalani kehidupan kita. Malam yarham shagirana wala yuakir kabirana falaysa minna, kata Rasul. Orang-orang kalau dia berada pada posisi senior, lalu tidak mau membina yang junior-junior. Orang-orang yang berada pada posisi junior tidak hormat kepada para seniorennya, falaysa minna. Kepribadian, perilaku, sikap yang seperti itu, kata Rasul, itu bukan perilaku sikap dari kita-kita ini. Jadi di dalam Islam itu sikap perilaku, kalau dia senior, punya kewajiban membina para junior-juniornya. Jadi junior itu dibina, jangan diperas. Anda junior mau mengabdi untuk negara, lalu diperas, ditindas. Karena senioritas amat menentukan, keliru. Sebaliknya, kalau dia junior, haruslah menghormati, menghargai para senior-senior. Kalau junior tidak menghormati, tidak menghargai seniornya, itu durhaka namanya. Jadi Islam itu hadir membawa nilai-nilai kemanusiaan sejati, membangun kasih sayang. Itu bahagian dari cahaya iman dan Islam yang terang benderang sebagai bahagian dari Islam rahmatal lil alamin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan saat ini pukul 5 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita akhiri mutiara pagi kita di kesempatan pagi hari ini, kesimpulan ataupun juga closing statement dari Ustadz terkait topik kita di pagi hari ini, silakan Ustadz.
0: Terima kasih banyak. Perjalanan hidup mengantarkan kita kadang-kadang ke keadaan-keadaan benar-benar menyenangkan, menggembirakan. Namun kadang-kadang mungkin ke kita datang dan hadir pula sesuatu hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin bukan sekedar tidak menyenangkan, bisa jadi sampai ke tingkat yang mengecewakan. Namun itu adalah bahagian dari romantika kehidupan. Dua-duanya itu menyenangkankah atau tidak menyenangkankah, kedua-duanya itu membawa nilai. Itu bukan sesuatu hal pasti keberuntungan, bukan sesuatu hal pasti kemalangan, tidak. Bahwa kesenangan itu baru bernilai keberuntungan jika direspon dengan kesyukuran. Namun sesuatu yang mengecewakan itu bukan sesuatu jelas kemalangan, masih ada peluang keberuntungannya jika direspon dengan kesabaran. Itu Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi kamu suka, tapi kata Allah itu yang lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang, gembira, tapi kata Allah itu tidak baik untuk kamu. Jadi tentang segala sesuatu, jangan lihat yang di depan permukaan, tetapi jalani dengan sikap pola. Kalau rasanya tidak baik, terima dengan penuh kesabaran. Kalau rasanya baik, jalani dengan penuh kesyukuran. Allah menyebut dalam surat kelima Al-Ma'idah juga, ayat yang ke-100, Allah mengatakan, "Ala tastawil habisu wa tayyibu, walau a'jabaka kasratul habis, fattakullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Tidak sama yang buruk-buruk itu dengan yang baik-baik. Walaupun yang buruk itu kadang itu yang menarik, menawan, mengundang hati, pikiran, dan perasaanmu senang untuk yang buruk-buruk itu begitu hadirnya. Namun, kita tidak boleh terambau menerimanya. Allah menyebut, fattakullah. Kamu harus komited menerimanya, menyikapinya dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Ya ulil albab, wahai seluruh yang punya akal sehat, pergunakan ketajaman akal sehatmu, mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu kamu mendapatkan kemenangan. Jadi dengan demikian, hidup ini sepertinya memang harus dijalani dengan penuh kecerdasan. Tidak hanya kecerdasan permukaan, tetapi sampai ke tingkat-tingkat kecerdasan hati nurani. Sebab hati nurani, kata Allah dalam surah An-Najmu, ma kazabal fuadu maru'a. Hati itu tidak pernah mendustakan apa-apa yang dirasakannya. Itu bila hati memang terbangun, terbina dengan cara yang baik, dengan cara yang lurus, benar, dan terbina secara maksimal pula. Jadi dengan demikian, bahwa sesungguhnya kecerdasan itu adalah kecerdasan yang multidimensi dalam kehidupan kita. Namun demikian, seluruh kecerdasan itu baru berdaya guna bismirabbika, jika disandarkan kepada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pendengar, dengan demikian maka berakhir pula Mutiara Pagi kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah mendengarkan dan juga beratensi. Akhirnya saya Yudi Masuk beserta Ustadz Dasriza Dahlan pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selanjutnya kami sampaikan Warta Berita Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
1: Antusias warga, khususnya warga Kota Padang, sangat baik. Dilihat dari jumlah peserta yang mencapai hampir 2.000 orang.
2: Pemenang satu putra dan putri dikirim ke tingkat Korwil. Putri Aca Clarissa, untuk yang putranya Rafa Al-Fatah.
3: Bukan ada sama bapak-bapak, tetapi ada sama atlet. Untuk itu saya minta, ya, jaga kekompakan, jaga perasaan atlet. Bikin tenang, itu atlet. Bikin gembira, itu atlet. Bikin percaya diri, itu atlet. Jangan sampai atlet ketika dia mau akan bertanding, perasaannya tidak enak.
0: Sari Berita. HUT ke-81 TNI dirangkai dengan penanaman mangrove dan bakti kesehatan untuk warga Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Rafa Al-Fatah dan Aca Clarissa berhasil meraih juara pertama putra-putri pada pemilihan bintang radio LPP RRI Padang 2026. Inilah warta berita selengkapnya Senin 21 September 2026. Sama saya, Wahyudi Maswar. Rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI digelar di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan melibatkan masyarakat setempat. Kegiatan tersebut diisi dengan penanaman mangrove, bakti kesehatan, hingga pembagian sembako bagi warga. Berikut laporan selengkapnya oleh Febian Safitra.
4: Dalam rangka acara HUT TNI yang ke-81, jadi pada hari ini kita menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan.
5: Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Kodral 2 Padang menanam 2.350 bibit mangrove di Nagari Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Penanaman ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung kemarin. Komandan Kodral 2 Laksamana Muda TNI Sarimpuan Tanjung mengatakan penanaman mangrove dilaksanakan bersama dengan kegiatan bakti kesehatan. Kegiatan ini termasuk dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-81 TNI.
4: Masyarakatnya sekitar 300 orang. Adapun yang kita laksanakan berupa pemeriksaan umum, ya. Penanaman mangrove ini kita kegiatan tambahan juga, karena pada saat yang bersamaan kita juga mendapatkan perintah untuk nanam mangrove di daerah pesisir di Sungai Pisang ini. Diharapkan ya untuk menjaga biota laut, kemudian mencegah abrasi, ya. Kemudian harapannya nanti biar lingkungan ini terbentuk ya secara baik gitu.
5: Bakti kesehatan TNI menyasar sekitar 300 warga. Pelayanan kesehatan yang diberikan mencakup pemeriksaan kesehatan umum, mata, gigi, telinga, hidung, dan tenggorokan. Usai bakti kesehatan dilanjutkan dengan pembagian sembako gratis kepada warga setempat. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengapresiasi TNI yang memilih Pesisir Selatan sebagai lokasi penyelenggaraan program rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI.
6: Dalam kegiatan ini, Pesisir Selatan dipilih menjadi lokasi tempat kegiatan, terutamanya ulang tahun ini ada bantuan sosial kemasyarakatan berupa sembako dan pengobatan gratis, dan sekaligus juga penanaman mangrove di lokasi pariwisata ini. Tentu kami memberikan apresiasi yang luar biasa, memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain. Kita sama-sama harus bahwasanya sesuatu hal yang kecil seperti kita anggap mangrove ini untuk kebencanaan dan abrasi itu luar biasa pencegahannya dan mitigasinya.
5: Risnaldi mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan pesisir, bukan hanya mengandalkan pemerintah. Ia menambahkan penanaman mangrove yang terlihat sederhana punya dampak besar bagi mitigasi bencana. Ebian Syafitra melaporkan.
0: Dan Rem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Mimbarno mengapresiasi tingginya gelombang partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI Fun Run 2026 yang digelar serentak di seluruh Indonesia kemarin. Berikut kita dengar laporan Sri Darni.
1: antusias warga, khususnya warga Kota Padang, sangat baik. Dilihat dari jumlah peserta yang mencapai hampir 2.000 orang.
7: Dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno mengapresiasi tingginya gelombang partisipasi masyarakat dalam kegiatan TNI Fun Run 2026 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia kemarin. Tidak kurang dari 2.000 peserta dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, berbaur tanpa sukat bersama prajurit TNI. Saat bendera Star dikibarkan, warna-warni jersey cerah bergerak menelusuri rute jalanan di Kota Padang. Langkah kaki dan keringat yang menetes serta ketukan semangat antar peserta yang saling menyemangati sepanjang lintasan menuju garis finish menunjukkan potret kebersamaan yang begitu humanis. Kepada RRI dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno tak kuasa menyembunyikan rasa bangga melihat tingginya partisipasi warga pada rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 itu.
1: Itu semua berasal dari masyarakat, karena untuk peserta TNI sendiri kurang lebih sekitar 1.200, berarti sisanya adalah warga masyarakat. Dan bisa dilihat juga dari kehadiran dari masyarakat yang sangat banyak, tumpah ruah di jalanan Kota Padang, di titik Star, bahkan sampai finish juga sangat, sampai selesai acara.
7: Menurut Brigjen TNI Aji Mimbarno, antusiasme masyarakat berpartisipasi pada ajang TNI Fun Run luar biasa. Bukan sekedar ajang olahraga, tetapi bentuk kontribusi dan partisipasi yang nyata memperlihatkan betapa kuatnya kebersamaan serta kemanunggalan antara TNI dan masyarakat. Pusat Kota Padang mendadak riuh dan berwarna. Lapangan Imam Bonjol berubah menjadi lautan manusia saat lebih dari 2.000 peserta berjersey hijau muda bersentuhan warna kuning dan putih memadati area start TNI Fun Run dalam rangka HUT TNI ke-81. Kemeriahan semakin memuncak saat para peserta kembali berkumpul di area utama lapangan Imam Bonjol. Dilanjutkan penyerahan hadiah dan door prize. Pagi yang cerah di Kota Padang kemarin ditutup dengan momen penuh berkesan yang menegaskan lewat olahraga, TNI dan masyarakat dapat saling merangkul dalam satu semangat yang sama. Sri Tade melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemilihan Bintang Radio Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Padang resmi ditutup kemarin. Pemenang terbaik satu putra dan putri utusan RRI Padang siap bersaing pada kompetisi Bintang Radio Tingkat Koordinator Wilayah atau Korwil 15 secara daring. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
2: Pemenang satu putra dan putri dikirim ke tingkat Korwil. Putri Aca Clarissa, untuk yang putranya Rafa Al-Fatah.
8: Penyerahan hadiah tersebut menjadi penanda berlanjutnya perjuangan pemenang terbaik 1 RRI Padang pada kompetisi Bintang Radio 2026 tingkat koordinator wilayah Korwil 15. Pada kategori putra, juara pertama diraih Rafa Al-Fatah, disusul Ataf Farik Agani pada posisi kedua dan Rahadi Al-Gamar sebagai juara ketiga. Sementara kategori putri menempatkan Aca Clarissa sebagai juara pertama, Trisna Melsia sebagai juara kedua, dan Rasel Razwa sebagai juara ketiga. Ketua Panitia RRI Fest 2026 Azman Afandi mengatakan Rafa Al-Fatah dan Aca Clarissa sebagai juara pertama kategori putra dan putri akan melanjutkan kompetisi pada tingkat Korwil 15. Pada tahapan tersebut, keduanya akan bersaing dengan perwakilan bintang radio dari RRI Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, dan Batam. Azman menjelaskan sebelum mengikuti rangkaian penilaian tingkat Korwil 15, masing-masing perwakilan RRI Padang akan mengirimkan 3 video dengan lagu pilihan terbaiknya kepada RRI Bukit Tinggi yang menangani pelaksanaan kompetisi tersebut. Seleksi tingkat Korwil 15 dimulai pada 28 September hingga 6 Oktober 2026 dengan pengumuman pemenang pada 9 Oktober 2026.
2: Nanti di tingkat Korwil dipertandingkan juga di tingkat Korwil kita namanya Korwil Pedang Prabu. Ada Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Batam, Padang. Jadi diadu lagi untuk 5 stasiun itu. Terus siapa yang juara 1 nanti dikirim ke tingkat antar korwil se-Indonesia.
8: Sementara itu pemenang terbaik 1 bintang radio 2026 kategori putri, Aca Clarissa mengatakan dirinya akan memanfaatkan waktu sebelum kompetisi korwil 15 untuk memperkuat persiapan, latihan vokal, pemilihan lagu dan kesiapan penampilan menjadi fokusnya agar mampu memberikan penampilan maksimal dan membuka peluang melaju ke tahap berikutnya.
9: Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur banget pastinya Kak, nggak nyangka karena teman-teman bagus-bagus ternyata alhamdulillah rezekinya tahun ini. Karena 2 lagu sebelumnya dibawain lagi dan tambah 1 lagu challenge, jadi Aca lebih ke maksimalkan 3 lagu itu sih Kak. Perbaiki apa yang salah sebelumnya itu diperbaiki lagi. Ya latihan dipersiapkan semata mungkin. Harapannya semoga RRI Padang yang dapat mewakili ke nasional, Aca bisa bawa amanah ini dengan baik, bertanggung jawab, dan bisa membanggakan Sumatera Barat.
8: Setelah seleksi tingkat Korwil 15 dilaksanakan, kompetisi Bintang Radio 2026 berlanjut ke tingkat Korwil se-Indonesia pada 12 hingga 21 Oktober 2026. Para perwakilan terbaik dari setiap Korwil akan dinilai melalui 3 putaran lagu untuk menjaring 5 peserta putra dan 5 peserta putri yang tampil pada Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta pada 31 Oktober 2026. Salidla Putri melaporkan.
0: Detrick Peringgea dan Syarifah Jihan Mulki berhasil meraih juara pertama putra dan putri pada lomba menyanyi lagu nasional tingkat sekolah dasar Sekota Padang. Lomba yang digelar oleh LPP RRI Padang ini resmi ditutup kemarin. Kembali, reporter Salidela Putri menurunkan laporannya.
8: Sederetan wajah polos dan penuh percaya diri menghiasi panggung auditorium RRI Padang saat 18 finalis membawakan lagu pilihannya kemarin. Perbedaan karakter vokal, teknik bernyanyi hingga penghayatan lagu membuat dewan juri harus mencermati setiap penampilan sebelum menentukan peserta terbaik. Ketua Dewan Juri Lomba Menyanyi Lagu Nasional Tingkat SD Sekota Padang 2026, Junaidi Chandra kepada RRI mengatakan, penilaian peserta terdiri dari kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi, penghayatan terhadap lagu, serta penampilan di atas panggung. Khusus lagu wajib, dewan juri juga memperhatikan ketepatan nada agar peserta tidak fals serta kemampuan membawakan lirik secara tepat. Junaidi menyampaikan berdasarkan hasil penilaian 3 orang dewan juri, ditetapkan 5 pemenang untuk masing-masing kategori putra dan putri, mulai dari juara pertama hingga juara harapan 2. Pada kategori putra, juara pertama diraih Detrick Peringgea, juara 2 Adelio Ardani, juara 3 Fadlan Arkan Apkari, harapan 1 Nayaka Hazik Hidayat, dan harapan 2 Adiasta Jovi Arsyaka. Sementara itu kategori putri, kata Junaidi, juara pertama diraih Syarefa Jehan Mulki, juara 2 Sena Humaira Fredona, juara 3 Betari Sarasvati Humaira, harapan 1 Siti Hasya Atara, dan harapan 2 Shazia Patricia Kaisarah. Para pemenang dinilai mampu menunjukkan kemampuan vokal, penghayatan lagu, dan penampilan yang memenuhi kriteria penilaian dewan juri.
10: Jadi untuk vokal kita juga bisa bedakan timbre suaranya, powernya. Untuk teknik juga bisa saya sampaikan, teknik itu termasuk dari olahan suara dari dalam itu kan, dari dalam diafragma kah atau dari bahu kah. Kemudian juga termasuk prasering, pemenggalannya juga termasuk, dan juga intonasi. Kalau penghayatan mah itu kan cara dia menyampaikan arti lagu melalui nada-nada itu diekspresikan. Bisa dari suara, bisa dari wajah. Penampilan termasuk kostum, penguasaan panggung, dan blocking. Jadi itu masuk semuanya.
8: Sementara itu, salah seorang pemenang lomba menyanyi lagu nasional tingkat SDC Kota Padang, Syarifah Jehan Mulki, mengaku senang dapat mengikuti kompetisi yang mempertemukannya dengan peserta dari berbagai sekolah di Kota Padang. Pengalaman tersebut menjadi motivasi baginya untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan bernyanyi, dan berani mengikuti berbagai ajang musik di masa depan.
11: Alhamdulillah, senang banget udah dapat juara satu di RRI. Semoga RRI makin diberi kesuksesan terus mengadakan lomba seperti ini.
8: Mengusung tagline Suara Anak Nagari, Gelora Cinta Indonesia, lomba ini menjadi ruang bagi anak untuk menyalurkan bakat bernyanyi sekaligus tumbuh kecintaan terhadap Indonesia melalui lagu-lagu nasional. Melalui suara anak nagari yang bergema di panggung RRI Padang, semangat cinta Indonesia diharapkan terus tumbuh dan menjadi bagian dari keseharian generasi muda. Salih Dela Putri melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan anggaran tambahan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum untuk merehabilitasi 6 titik sistem penyediaan air minum spam yang telah lama dibangun.
1: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan usulan anggaran untuk rehabilitasi spam merupakan tindak lanjut dari rencana pendirian Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Dharmasraya yang saat ini masih dalam proses. Saat ini ada 6 titik spam tersebut mengalami kerusakan karena telah bertahun-tahun tidak difungsikan. Anissa menyampaikan karena itu pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan dukungan anggaran untuk memperbaiki kembali fasilitas penyediaan air bersih. Menurutnya, usulan rehabilitasi mendapatkan respon positif dari Kementerian PU, di mana ke-6 spam itu nantinya akan diperbaiki dan diharapkan menjadi aset awal PDAM Kabupaten Dharmasraya.
2: Tapi sebenarnya spamnya sudah ada, sehingga akhirnya mau kita lihat idle capacity-nya. Nah itulah kenapa dia idle, karena semua permasalahan itu. Sama-sama mau bumi menyiapkan desainnya, RAB segala macam, itu yang saya sudah menarik. Desainnya memang masih bisa ya, PR. Jadi kita berumurnya mungkin di induk-induk sudah ada ini memang sudah tepat. Sebelum kita membangun yang baru, kita maksimalkan dulu yang sudah ada. Nah, ini mungkin nanti juga akan menjadi prioritas nanti dalam penyusunan program anggaran.
1: Anissa mengungkapkan, selain pembinaan infrastruktur, tenaga kerja PDAM juga perlu mendapatkan pelatihan manajemen. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan agar aset yang nantinya dikelola PDAM dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anissa menambahkan, keberadaan sistem air bersih yang baik juga menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kemarau. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih siap dan berkelanjutan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan dana hibah sebesar 6,3 miliar rupiah untuk kontingen olahraga Padang Pariaman yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumbar ke-16.
3: Bupati Padang Pariaman John Kenyaji Ajis kemarin menegaskan bahwa dukungan anggaran yang masif ini harus dibayar tuntas dengan prestasi. Jika sebelumnya hanya puas di posisi juara umum kedua, tahun ini kontingen Padang Pariaman ditargetkan mampu mendobrak dan merebut gelar juara umum. Dijelaskannya anggaran ini merupakan yang tertinggi kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan dipastikan cair tanpa ada pemotongan sepersen pun.
4: Kunci dari kemenangan ini bukan ada sama bapak-bapak, tetapi ada sama atletnya. Untuk itu saya minta, ya jaga kekompakan, jaga perasaan atlet. Bikin senang, itu atlet. Bikin gembira, itu atlet. Bikin percaya diri, itu atlet. Jangan sampai atlet ketika dia mau akan bertanding, perasaannya tidak enak.
3: Sementara itu, Ketua KONI Padang Pariaman Asmadi menyambut baik dukungan penuh dari pemerintah daerah, DPRD, dan TAPD ini. Pihaknya memastikan seluruh persiapan menuju Porprov yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 14 Oktober 2026 berjalan lancar dengan kepastian pencairan anggaran paling lambat tanggal 30 September 2026.
4: Jangan anggaran yang tinggi, kita nomor 2, nanti kita dapat juara nomor yang tidak dapat nomor. Saya kena marah. Apa saya kena siap? Kita siap!
3: Pada ajang Porprov nanti, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap atlet dan pengurus menjaga kekompakan serta solidaritas tim dengan mental yang percaya diri dan pengelolaan keuangan yang bersih. Padang Pariaman optimis dapat menjadi juara umum pada Porprov 2026. Armen Ramli melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Solo memastikan persiapan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 terus dimatangkan. Porprov dijadwalkan berlangsung mulai 2 hingga 14 Oktober 2026.
1: Wakil Bupati Solo Chandra kemarin mengatakan pemerintah daerah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Solo, masih menunggu sejumlah data pendukung terkait persiapan keberangkatan kontingen. Menurutnya, pemerintah daerah juga tengah menunggu dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dana perubahan APBD untuk menunjang kebutuhan kontingen selama pelaksanaan Porprov. Chandra menyebutkan, Kabupaten Solo akan terus mengirim atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan mencapai 411 orang seluruh seluruh persiapan tersebut terus dilakukan agar kontingen dapat mengikuti seluruh rangkaian pertandingan dengan baik.
5: Dan tolong insya Allah siap sukseskan Prof 2026 yang dimulai tanggal 2 Oktober sampai 14 Oktober. Semuanya sudah maraton kita siapkan. Mudah-mudahan pelaksanaan Prof kita berjalan dengan baik dan lancar. Berarti kita mengirim atlet dan ofisial berjumlah 411 orang.
1: Chandra menyampaikan sejumlah atlet dan pelatih juga telah melakukan persiapan secara intensif untuk menghadapi ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Pemerintah daerah berharap seluruh cabang olahraga dapat memberikan hasil maksimal. Salah satunya cabang yang menjadi perhatian yakni gulat. Chandra menambahkan pemerintah Kabupaten Solok berharap prestasi kontingen dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Ia mengajak seluruh atlet dan ofisial menjaga semangat serta memberikan kemampuan terbaik selama pertandingan. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. HUT ke-81 TNI dirangkai dengan penanaman mangrove dan bakti kesehatan untuk warga Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan. Rafa Al-Fatah dan Acha Clarissa berhasil meraih juara pertama putra-putri pada pemilihan bintang radio LPP RRI Padang 2026. Demikian warta berita daerah pagi hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.

Baik pendengar, baru saja telah kami sampaikan warta berita daerah untuk pagi hari ini. Dan kita lanjut dulu kebersamaan kita di pagi ini. Pukul 7 nanti kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional guna mengikuti warta berita. Tapi jelang pukul 7 saya temani Anda semuanya dengan lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan. Saya awali dengan satu lagu dari Once Michael dengan Kini Saatnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Ya, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin nih. Pernah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Dada aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, itu bunyi buang angin. Buang angin merupakan mekanisme tubuh yang sebenarnya terjadi secara alami. Namun, tidak sedikit orang masih menganggapnya sebagai hal yang jorok. Apakah Anda salah satu yang demikian? Tidak dipungkiri, jika merujuk pada norma kesopanan, buang angin memang sebaiknya tidak dilakukan di dekat orang lain, di tempat ibadah, atau saat makan. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi medis, buang angin adalah hal yang sebaiknya tidak ditahan-tahan, karena terbukti dapat bermanfaat bagi kesehatan. Buang angin ternyata menyimpan beberapa fakta unik. Di antaranya, buang angin merupakan bagian dari proses pencernaan makanan. Aktivitas ini bermanfaat untuk kesehatan usus besar, karena sebagian gas yang keluar merupakan kotoran, sisa proses pencernaan atau fermentasi dari bakteri yang terdapat di dalam saluran pencernaan Anda. Jika tidak dikeluarkan, sebagian gas yang mengandung kotoran tersebut dapat diserap kembali oleh tubuh. Jadi, penahannya terlalu lama dapat menimbulkan masalah pada usus besar Anda. Selain itu, bagi pasien yang telah menjalani operasi dengan bius umum atau bius total, setelah Anda sadar, buang angin menjadi indikator seseorang apakah boleh makan atau tidak setelah operasi. Ketika sudah bisa buang angin, maka saluran pencernaan dianggap sudah kembali normal. Dengan demikian, Anda boleh untuk memulai makan kembali. Dan fakta menarik lainnya tentang buang angin adalah bisa menjadi alarm akan adanya masalah saluran cerna, khususnya jika berbau menyengat, frekuensinya terlalu sering, atau disertai rasa nyeri. Periode-periode buang angin pada seseorang dapat bervariasi. Jumlah dan frekuensi gas yang dikeluarkan bisa memprediksi apa yang sedang terjadi di dalam saluran cerna Anda.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada 3 bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat, sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.
1: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin, aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu, Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa, lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.